dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tangerang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Dan semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang.
1: Yuk.
0: Istirahat. Sampai jumpa besok.
1: Terima kasih.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Serius?
6: Iya, aku serius.
5: Tapi kan...

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-22.

hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati, para undangan dan hadirin sekalian yang telah berkenan menghadiri rapat paripurna DPRD pada pagi hari ini. Bapak Wakil Bupati, rapat paripurna Dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati. Sebelum memasuki agenda pokok rapat, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan melalui badan musyawarah. Sesuai jadwal hasil rapat badan musyawarah pada hari ini, sejatinya akan dilaksanakan dua agenda sekaligus, yaitu penyampaian terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2027. Namun demikian, berdasarkan pertimbangan dan koordinasi

seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri rapat paripurna hari ini. Perubahan ini semata-mata dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dan mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah dapat dilaksanakan secara tertib, cermat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kami mengharapkan pengertian dan kerjasama atas penjadwalan kembali agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2027 melalui badan musyawarah. Untuk itu, pada rapat paripurna hari ini, kita akan memfokuskan pada agenda penyampaian terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026. Bapak Wakil Bupati, Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Pinrang, dari jumlah 40 orang anggota DPRD telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 23 orang. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan rapat paripurna dapat dimulai. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang dalam rangka pembicaraan tingkat 1 secara resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Wakil Bupati, rapat paripurna dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati, mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang atau yang mewakili. Kepada beliau kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Bapak Ketua beserta anggota Dewan yang terhormat, izinkan saya memimpin doa.

0: berdasarkan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya alim, ya halim, ya azim, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'alu ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, dengan rahman dan rahimmu hari ini kami dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pindrang dalam rangka membicarakan penerimaan secara resmi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja negara serta penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap ramperda tersebut. Ya Allah, mudahkanlah jalannya persidangan ini. Berikanlah kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kebijaksanaan dalam bersikap, dan keberanian dalam menyampaikan kebenaran, serta jauhkan kami dari sifat serakah, korupsi, dan menyalahgunakan wewenang. Ya Allah, mohon jadikan setiap rupiah APBN yang kami tetapkan menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, pendidikan yang maju, kesehatan yang merata, pelayanan publik yang adil, berkah, dan dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami sampaikan atas pembacaan doanya. Selanjutnya mari kita mendengarkan pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pindrang kepada Bapak Sekwan. Kami persilahkan.
2: Bupati Pindrang nomor 400.14.4.3/2217/BKAD perihal penyampaian rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 bersama ini dikirim kepada saudara dokumen rancangan perubahan APBD Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2026 yang terdiri atas beberapa kelengkapan sebagai berikut. 1. Perubahan peraturan daerah Kabupaten Pindrang nomor ... tahun 2026 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pindrang nomor 7 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2026. 2. Perubahan peraturan Bupati Pindrang ... tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bupati Pindrang nomor 31 tahun 2025 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2026. 3. Perubahan nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2026. Demikian disampaikan kepada saudara untuk menjadi bahan seperlunya. Bupati Pindrang Irwan Hamid, tembusan Inspektur Kabupaten Pindrang di Pindrang 2 Arsip.
1: Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sekwan. Berikutnya kita akan menyaksikan penyerahan secara resmi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 dari Wakil Bupati Pindrang kepada pimpinan DPRD. Kepada Bapak Wakil Bupati, kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri.

Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan penjelasan atau sambutan pengantar Wakil Bupati atas penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut kepada Bapak Wakil Bupati. Kami persilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, para anggota Forkopimda Kabupaten Pinrang yang mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Pak Kajari, yang mewakili Pak Dandim dan yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang, yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, para kepala, para staf ahli dan asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, para kepala badan, dinas, kantor dan pimpinan unit kerja lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang, para camat dan kepala bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, para lurah dan kepala desa se-Kabupaten Pinrang, segenap undangan yang saya hormati serta para pendengar Radio Susia FM dan Suara Bumi Lasinrang yang mengikuti secara live dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara rapat paripurna penyerahan rancangan Perda Kabupaten Pinrang tentang perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2025 tentang APBD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas dalam rapat badan anggaran dan selanjutnya disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Pinrang. Sedianya beliau yang hadir langsung, namun karena satu dan lain hal, alasan kesehatan yang masih mengharuskan beliau beristirahat, sehingga kami mewakili. Yang kedua, Bapak Sekretaris Daerah juga tidak bisa hadir pada forum ini karena pada saat yang bersamaan sebenarnya kemarin sudah keluar perintah Bupati untuk saya yang ke Jakarta menerima penghargaan, namun karena hari ini bertepatan dengan kegiatan paripurna maka saya yang menghadiri rapat paripurna, kemudian Sekretaris Daerah yang mewakili Bupati ke Jakarta untuk menerima penghargaan tersebut. Oleh karena itu mohon maaf juga kami sampaikan bahwa pada hari ini Sekretaris Daerah hanya diwakili oleh asisten satu. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, penyampaian rancangan Perda Kabupaten Pinrang tentang perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2025 tentang APBD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2026 merupakan pelaksanaan amanah Pasal 175 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana di dalamnya memuat penyesuaian terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah dalam bentuk program kegiatan yang dianggap mendesak dan perlu dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kondisi keuangan, sehingga perlu penyesuaian terhadap struktur APBD Kabupaten Pinrang baik dari sisi pendapatan, sisi belanja maupun sisi pembiayaan. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, secara umum estimasi pendapatan pada rancangan perubahan Perda Kabupaten Pinrang tentang perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar 1
290 miliar 392 juta 781.597 rupiah. Mengalami peningkatan sejumlah 75 miliar 989 juta 937.776 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar 232 miliar 238 juta 86.882 rupiah, menurun sejumlah 3 miliar 589 juta rupiah dari anggaran pokok 2026 sebesar 235 miliar 827.086 juta 882 rupiah. Pendapatan transfer dianggarkan sebesar 1 triliun 58 miliar 154 juta 694.715 rupiah, meningkat sejumlah 79 miliar 578 juta 937.776 rupiah dari anggaran pokok 2026 sebesar 976 juta 775.000, ulangi, 978 miliar 575 juta 756.939 rupiah. Lain-lain pendapatan yang sah tidak dianggarkan. Selanjutnya, estimasi belanja daerah pada rancangan Perda Kabupaten Pinrang tentang perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2025 tentang APBD Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026 sebesar 1.312.608.202.505.509 rupiah 63 sen dengan rincian sebagai berikut. Belanja operasi dianggarkan sebesar 1.052.862.003.439 rupiah 63 sen. Meningkat sejumlah 58.700.027.532 rupiah 63 sen dari anggaran pokok 2026 sebesar 994 miliar 161 juta 975.907 rupiah. Belanja modal dianggarkan sebesar 134 miliar 539 juta 203.700 rupiah, meningkat sejumlah 39 miliar 505 juta 354.156 rupiah dari anggaran pokok tahun 2026 sebesar 95 miliar 33 juta 849.544 rupiah. Belanja tidak terduga dianggarkan 3 miliar rupiah, tidak mengalami perubahan dari anggaran pokok tahun 2026. Belanja transfer dianggarkan sebesar 122 miliar 207 juta 18.370 rupiah, tidak mengalami perubahan
dari anggaran pokok tahun 2026. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dari gambaran di atas, maka dapat dilihat bahwa struktur APBD pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Pinrang tahun 2020, anggaran 2026 mengalami defisit sebesar 22.215.443.912 rupiah 63 sen yang akan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan. Adapun estimasi struktur pembiayaan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut. Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar 22.215.443.912 rupiah 63 sen, meningkat sejumlah 22.215.443.912 rupiah 63 sen dari anggaran pokok tahun 2026 yang dianggarkan nihil. Pengeluaran pembiayaan nihil. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, demikian penyampaian kami sebagai pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pinrang tentang perubahan Perda nomor 7 tahun 2025 tentang APBD perubahan Kabupaten perubahan APBD ulangi tentang APBD Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026 yang selanjutnya akan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif melalui rapat badan anggaran DPRD Kabupaten Pinrang. Dengan semakin kompleksnya pelaksanaan pemerintahan dalam upaya memberikan pelayanan terbaik serta pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan, perlu upaya optimalisasi dalam pemanfaatan anggaran yang tersedia. Upaya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak menjadi prioritas dalam kondisi keterbatasan anggaran. Hal ini menuntut kita semua bekerja lebih keras untuk mencapai sasaran kegiatan pembangunan. Menanggapi penyampaian perubahan jadwal yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kami tentu setuju karena semua itu dilakukan dalam kerangka regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Izinkan pula pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah Kabupaten Pinrang menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada akhir-akhir ini telah bekerja keras, meluangkan waktu, konsentrasi dan energi perhatian dalam merespon persoalan-persoalan yang disampaikan oleh masyarakat kita berupa aspirasi terhadap kondisi yang dialami, terutama kaitan dengan persoalan yang diakibatkan oleh kemarau panjang, baik itu kebakaran maupun kekeringan lahan, dan yang kedua termasuk juga merespon serta menindaklanjuti, melakukan upaya-upaya menindaklanjuti tuntutan dan keluhan warga masyarakat kita terkait dengan kelangkaan dan antrian pembelian BBM serta LPG 3 kg yang pada saat ini masih saja terjadi masalah, dan insya Allah kami bersama seluruh komponen yang terkait termasuk TNI Polri akan berusaha maksimal untuk melakukan segala upaya termasuk menindaklanjuti surat edaran gubernur dalam rangka mengurangi efek antrian serta kelangkaan BBM dan LPG 3 kg di Kabupaten Pinrang.
Semoga perhatian, energi, konsentrasi, serta seluruh upaya yang kita lakukan bersama ini, kita semua bersama-sama berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, kami berharap semoga rancangan Perda Kabupaten Pinrang tentang persetujuan Perda nomor 7 tahun 2025 tentang APBD tahun anggaran 2026 dapat segera disetujui untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan rakyat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati atas penjelasan yang telah disampaikan. Bapak Wakil Bupati, rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang kami hormati. Sesuai tahapan pembahasan terhadap penjelasan Wakil Bupati atas rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan, masing-masing fraksi DPRD telah menyiapkan pandangan umum fraksinya. Untuk itu, mari kita mendengarkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Yang pertama, kami persilakan juru bicara dari fraksi Nasdem.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan pandangan umum fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Tahun anggaran 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang, unsur Forkopimda Kabupaten Pinrang, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang atau yang mewakili, para staf ahli Bupati dan para asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, Sekretaris DPRD Kabupaten Pinrang, para Kepala OPD, Kepala Dinas, dan Kepala Badan se-Kabupaten Pinrang yang kami hormati, Bapak Komandan Batalion Infanteri 721 Makassau yang mewakili, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang, para Kepala Bagian Sekretariat Daerah, para Camat, Lurah, serta Kepala Desa se-Kabupaten Pinrang, dan juga para insan pers, rekan-rekan LSM, dan wartawan, serta seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang khususnya para pendengar setia Radio Sosia FM dan Radio Bumi Lasinrang FM yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang pada pagi hari ini yang penuh kebersamaan ini dalam keadaan sehat walafiat. Fraksi Partai Nasdem menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Dewan yang telah menjadwalkan agenda strategis ini, serta kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pinrang beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah menyusun dan mengajukan dokumen perencanaan anggaran yang sangat krusial, yaitu Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Penyerahan Ranperda ini merupakan momentum penting untuk menata keberlanjutan roda pembangunan, menjaga stabilitas fiskal daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah diabdikan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Bumi Lasinrang. Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 bukanlah sekedar penyesuaian angka-angka statistik, melainkan langkah adaptif dan responsif pemerintah terhadap dinamika perekonomian lokal maupun nasional, serta penyesuaian terhadap silpa tahun anggaran sebelumnya. Fraksi Nasdem memandang perubahan APBD tahun anggaran 2026 harus difokuskan pada penuntasan program prioritas 2026 dengan memastikan belanja daerah yang tersisa pada triwulan akhir tahun anggaran 2026 tepat sasaran, berorientasi pada daya serap yang efektif dan berdampak langsung pada pemulihan serta peningkatan ekonomi warga masyarakat Pinrang. Rasionalisasi dan efisiensi belanja dengan melakukan penyesuaian anggaran operasional yang kurang produktif untuk dialokasikan pada pos penanganan isu krusial masyarakat. Mencermati arah kebijakan makro daerah dalam Ranperda ini, Fraksi Nasdem memberikan pandangan dan catatan pada aspek-aspek utama pembangunan Kabupaten Pinrang, yang pertama pada sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan, itu adalah pilar utama ekonomi Pinrang. Sebagai daerah yang lumbung pangan Sulawesi Selatan, sektor pertanian dan perikanan harus mendapat porsi perhatian utama. Fraksi Partai Nasdem mengharapkan agar dalam perubahan APBD tahun 2026, alokasi anggaran untuk rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi teknis ditingkatkan. Perlu adanya penguatan proteksi bagi petani dan petani lokal terkait ketersediaan pupuk bersubsidi, bantuan bibit unggul, serta perlindungan harga panen agar ketahanan pangan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani. Yang kedua, pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan merata infrastruktur, karena ini infrastruktur adalah urat nadi perekonomian masyarakat. Fraksi Partai Nasdem memandang pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum, terutama akses penghubung desa ke kecamatan dan jalur distribusi hasil pertanian atau perikanan. pembangunan tidak boleh berpusat di kawasan perkotaan saja, melainkan harus menyentuh wilayah pesisir hingga kawasan pegunungan di Kabupaten Pinrang guna memangkas ketimpangan antar wilayah. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM, kesehatan, dan pelayanan publik. Fraksi Nasdem mendorong jaminan cakupan kesehatan semesta UHC atau BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin, tetapi terjaga kepastiannya pada perubahan APBD tahun anggaran 2026. Disertai peningkatan fasilitas serta layanan puskesmas dan RSUD, penanganan angka stunting secara terintegrasi hingga tingkat desa atau kelurahan, serta pemenuhan sarana pendidikan dasar harus menjadi program prioritas yang terukur. Mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan atau desa untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas pungli. Yang keempat, penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM. APBD harus memberikan stimulus konkret bagi pelaku UMKM, pedagang pasar tradisional, serta pemuda atau wirausaha pemula di Kabupaten Pinrang melalui kemudahan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan pembukuan akses pasar modern maupun digital. Yang kelima, penyehatan fiskal dan optimalisasi pendapatan daerah atau PAD. Fraksi Nasdem mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD tanpa membebani masyarakat kecil. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak atau restribusi daerah harus berbasis data yang terintegrasi dan transparan. Catatan dan rekomendasi khusus, yang pertama, efektivitas waktu pelaksanaan APBD 2026, mengingat waktu pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang relatif singkat, Fraksi Nasdem mengingatkan seluruh OPD untuk segera mengeksekusi program kerja tanpa mengabaikan aspek administrasi dan kualitas pekerjaan fisik di lapangan. Yang kedua, keterpaduan program desa dan kabupaten. Kepada para camat, lurah, dan kepala desa, Fraksi Nasdem berharap adanya sinergitas perencanaan pembangunan antara anggaran desa atau ADD dan dengan APBD kabupaten agar tidak terjadi timpang tindih program. Yang ketiga, pengawasan dan akuntabilitas. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, insan pers, LSM, serta para pendengar Radio Susia FM dan Radio Bumi Lasinrang FM untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan APBD ini agar terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Berdasarkan seluruh urian dan catatan strategis di atas, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala serta mengedepankan semangat restorasi dan gerakan perubahan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang, maka fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Pinrang menyatakan siap dan setuju untuk melanjutkan pembahasan ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 ke tahap pembahasan selanjutnya sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pandangan umum fraksi Nasdem ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian pimpinan, anggota dewan, saudara, Bapak Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Pinrang, Forkopimda, serta seluruh hadirin dan pendengar radio dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Pinrang, Ketua Haji Andi Sofyan Nawir Esos, Sekretaris Andri Mulyadi Esos, juri bicara saya sendiri Andri Mulyadi. Sekian dan terima kasih.
1: Baik, simpatisan Susia, itu tadi fraksi pertama yang telah menyampaikan pandangan umumnya dan diwakili oleh juru bicara yang telah dibacakan tadi oleh Bapak Andri Mulyadi Esos, yang mana tadi sudah menyoroti berbagai proyek strategis yang ada di wilayah Kabupaten Pinrang, khususnya adalah pupuk subsidi juga yang perlu diberikan kepada
2: terima kasih kepada juru bicara fraksi Nasdem. Selanjutnya kami persilahkan juru bicara dari fraksi Golkar.
1: Baik, Simpati Sansusia, fraksi yang kedua yang menyampaikan pandangan umumnya adalah fraksi Golkar. Ya, yang mana saat ini sudah kita saksikan bersama atau sampaikan melalui juru bicaranya Bapak Haji Hastan Matanete.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami banggakan Wakil Bupati Pinrang. Kami hormati Bapak Pimpinan DPRD, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2. Dan kami hormati yang mewakili Pak Sekda, mewakili Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, dan dari perwakilan dari Pengadilan Negeri Pinrang. Kami hormati teman-teman dari SKPD, Kepala Dinas, para camat, lurah, dan desa yang hadir. Kami hormati pula para asisten dan seluruh masyarakat, para media pers yang hadir meliput rapat paripurna kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita senantiasa menjalankan tugas konstitusional yaitu rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang dengan acara penyampaian pandang umum fraksi DPRD Kabupaten Pinrang terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pinrang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia mengikuti sunnahnya. Amin. Bapak Wakil Bupati, rapat paripurna dewan, hadirin yang kami hormati. Mengawali penyampaian pandangan umum ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pinrang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinrang anggaran tahun 2026. Bapak Wakil Bupati, rapat paripurna dewan, dan hadirin yang kami banggakan. Fraksi Partai Golkar mengharap kepada pemerintah Kabupaten Pinrang untuk memastikan perubahan tahun anggaran 2026 ini disusun secara terukur, tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pinrang. Perubahan APBD merupakan bagian penting dalam menyesuaikan anggaran dengan perkembangan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pinrang. Karena itu, setiap perubahan anggaran harus memiliki dasar yang jelas serta diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata. Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa proses penyusunan perubahan APBD harus tetap mengacu pada hasil pembahasan pemerintah daerah bersama DPRD, dalam hal ini Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinrang, terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS yang telah dituangkan dalam nota kesepakatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran penting sebagai pemerintah dan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar perubahan anggaran tetap sejalan dengan prioritas pembangunan aspirasi masyarakat serta prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu perhatian fraksi Golkar adalah dampak musim kemarau yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wakil Bupati terhadap sektor pertanian. Jadi Kabupaten Pinrang tidak adanya curah hujan dan kurangnya ketersediaan air berpotensi mengganggu irigasi, menurunkan produktivitas sawah, meningkatkan risiko gagal panen hingga berdampak pada pendapatan masyarakat petani. Karena itu, fraksi Golkar meminta pemerintah daerah melakukan langkah antisipatif dengan memastikan ketersediaan air irigasi, memperbaiki jaringan irigasi yang rusak, serta memetakan wilayah yang mengalami kekeringan. Kami juga minta kepada pemerintah daerah memberikan pendampingan dan bantuan kepada petani yang terdampak. Pemerintah harus hadir sebelum kekeringan menimbulkan kerugian lebih besar bagi petani. Dan ini adalah pengalaman berharga buat kita di tahun-tahun mendatang. Perlindungan kepada petani bukan saja berkaitan dengan sektor pertanian, tetapi juga bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Selain persoalan pertanian, fraksi Partai Golkar juga meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam merencanakan pembangunan. Pemerintah daerah juga diminta mengutamakan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan mengoptimalkan bangunan maupun infrastruktur yang sudah terbangun dan tersedia. Fraksi Partai Golkar mengingatkan agar APBD tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, fisik baru, tetapi juga memastikan fasilitas yang telah dibangun dapat digunakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah berapa banyak bangunan yang telah berhasil pemerintah bangun dan dirikan, tetapi seberapa besar bangunan dan infrastruktur tersebut mampu memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang. Bapak Wakil Bupati, rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati. Fraksi Partai Golkar berharap pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat dilakukan secara terbuka dan konstruktif sehingga setiap rupiah anggaran daerah benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan Kabupaten Pinrang. Untuk itu, fraksi Partai Golkar mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, DPRD maupun masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi. Fraksi Partai Golkar juga menyoroti ketika SKPD dan pemangku jabatan meninggalkan rapat-rapat RDP ketika ada rapat di DPRD Kabupaten Pinrang. Ini sebagai momentum untuk mempercepat pembangunan, memperluas manfaat dan memastikan Kabupaten Pinrang menjadi daerah yang aman, nyaman, inovatif dan berdaya saing. Bapak Wakil Bupati, rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami banggakan. Melalui mimbar yang terhormat ini, fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa catatan dan desakan strategis sebagai berikut. 1. Akselerasi infrastruktur jalan di wilayah strategis. Fraksi Partai Golkar mendesak pemerintah daerah untuk memberikan perhatian serius pada perbaikan ruas-ruas jalan di 12 kecamatan, terkhusus di Kecamatan Lembang, Kecamatan Batu Lapa, dan Kecamatan Duampanua, dan di wilayah strategis lainnya di mana wilayah tersebut adalah urat nadi ekonomi pertanian, perkebunan, dan perikanan masyarakat Pinrang. Fraksi Partai Golkar mendesak jangan biarkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut terhambat jalur produksi atau warga di wilayah-wilayah tersebut terisolasi akibat kerusakan jalan. Kami meminta seluruh paket intervensi fisik dan normalisasi drainase di wilayah tersebut diakselerasi pembangunannya. 2. Keseimbangan fiskal dan kinerja Badan Pendapatan Daerah, Bapenda. Fraksi Partai Golkar mengharap Badan Pendapatan Daerah yang baru dibentuk untuk menunjukkan kinerjanya secara inovatif dalam mengoptimalkan sisa target pendapatan asli daerah di akhir tahun. Jangan sampai belanja modal yang kita sepakati hari ini berujung pada beban utang daerah di akhir tahun akibat ketidaksediaan kas daerah. 3. Keberpihakan pada ketahanan pertanian dan perlindungan nelayan. Sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan, sektor pertanian dan perikanan adalah marwah Kabupaten Pinrang. Fraksi Partai Golkar meminta jaminan bahwa pergeseran anggaran di APBD perubahan tahun anggaran 2026 ini benar-benar menyentuh perbaikan jaringan irigasi tersier, ketersediaan alat-alat pertanian bagi petani, serta jaminan perlindungan bagi nelayan kita di wilayah pesisir. Distribusi bantuan sosial maupun stimulan ekonomi sektor real ini harus tuntas disalurkan paling lambat bulan November 2026. Bapak Wakil Bupati, rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati. Demikian penyampaian pandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap rancangan Perda tentang APBD perubahan Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar menyatakan setuju untuk dibahas pada tingkat pembicaraan berikutnya. Kecapi berirama gendang, tertancap kapak, suasana hangat penuh kebersamaan. Walau masa bakti kita 3 tahun akan berakhir, silaturahmi dan kerja nyata tetap jalan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Pinrang, 15 September 2026, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pinrang, Ketua Insinyur Haji Usman Bengawan SH, Sekretaris Harun SPDI, Juru bicara Hastan Matanete.
1: Baik, simpati sansusia, itu tadi fraksi kedua yang telah menyampaikan pandangan umumnya yang dibacakan oleh juru bicaranya Bapak Hastan Matanete, di mana tadi sudah kita dengarkan bersama beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, diantaranya adalah dampak musim kemarau, adanya langkah antisipasi dari pemerintah, kemudian infrastruktur jalan dan berbagai sektor baik dari perikanan maupun sektor pertanian yang menjadi perhatian khusus dari fraksi Golkar ini.
2: Terima kasih juru bicara fraksi Golkar yaitu Hastan Matanete. Selanjutnya kami persilakan juru bicara fraksi Gerindra.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD, Wakil Bupati Pinrang, unsur Perkupinda atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang atau yang mewakili, ada ya? Pak Seda? Oh ya, maaf. Para asisten, pimpinan OPD, pimpinan unit kerja dan para kepala bagian Cedda Kabupaten Pinrang, para camat, lurah, ketua BPD yang hadir dan kepala desa. Pendengar Radio Susia, Insan Pers yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan hidayah juala sehingga kita masih sempat hadir pada acara rapat paripurna hari ini. Mencermati nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026 yang diajukan eksekutif dan telah dibacakan beberapa saat yang lalu. Di dalam tertuangnya strategi dan prioritas pendapatan daerah. Di antaranya penyesuaian regulasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta ketentuan yang mengatur tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Menanggapi rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2026 tersebut, dalam nota keuangan dicantumkan bahwa pendapatan direncanakan 1 triliun 290 miliar lebih. Belanja daerah direncanakan 1 triliun 312 miliar lebih. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026 mengalami defisit sejumlah 22 miliar lebih. Perlu kami sampaikan bahwa defisit bukanlah kebiasaan dalam pengelolaan anggaran. Tetapi perlu mendorong optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan dari berbagai sektor ekonomi. Jadi jangan menjadi kebiasaan kita setiap tahunnya defisit-defisit. Perlu menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah. Sumber-sumber pendapatan yang jelas. Defisit yang terjadi tentunya akan diharapkan ditutupi dengan pembiayaan neto dari silpa tahun sebelumnya dan target pendapatan-pendapatan asli daerah. Namun demikian, kami pertanyakan adalah langkah yang akan diambil seandainya pendapatan tidak bisa mencapai defisit tersebut. Di sisi lain, penerimaan pajak dan retribusi daerah yang belum maksimal sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah masih bisa ditingkatkan dengan cara memperluas basis pajak, mempermudah izin usaha kecil dan menengah, serta mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang selama ini belum maksimal. Untuk mencapai penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, berbagai strategi yang dapat dilakukan, diantaranya intensifikasi pajak daerah melalui penerapan sistem online pajak daerah dan laporan pembayaran pajak, pengawasan dan penatausahaan pajak daerah, mendorong memperluas digitalisasi pada seluruh sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah, dan pelaksanaan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang pajak. Masih banyak pajak daerah yang tertunggak, utamanya pajak

pajak dan wajib retribusi daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dengan pemerintah pusat yang transparan dan akuntabel serta membangun kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi serta instansi lain dan wajib pajak melalui pertukaran data dan informasi pajak daerah serta dalam rangka peningkatan pelayanan. Sidang paripurna Dewan yang terhormat. Pada dasarnya, fraksi Partai Gerindra mendukung penuh rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2026 ini dan akan terus mengawal pelaksanaan agar benar-benar sesuai dengan harapan rakyat dan mampu membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Pindrang. Kami percaya bahwa bersama rakyat kita bisa membangun Pindrang yang lebih sejahtera. Tantangan ke depan yang dihadapi adalah tidak mudah sebagai suatu daerah yang terus berkembang, yakni bagaimana mengoptimalkan anggaran yang ada agar benar-benar memberi dampak yang signifikan pada masyarakat. Di antaranya, jadi dalam penyusunan anggaran agar memperhatikan sektor-sektor yang menjadi prioritas. Pada sektor pendidikan, meskipun alokasi anggaran sudah cukup besar, namun demikian kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. Pendidikan harus menjadi alat pembebas, bukan sekedar angka statistik. Oleh karena itu, fraksi Partai Gerindra mendorong agar pemerintah Kabupaten Pindrang lebih fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, distribusi sarana pendidikan yang merata, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Sektor kesehatan. Pada sektor kesehatan, kami menyambut baik peningkatan alokasi anggaran. Namun akses terhadap kelayakan masyarakat yang merata harus menjadi perhatian utama. Masyarakat di wilayah pinggiran sering sekali tidak mendapatkan pelayanan yang setara dengan apa yang didapatkan di tingkat kabupaten. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap warga tanpa kecuali dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas baik di rumah sakit maupun di tingkat puskesmas. Sektor infrastruktur. Pada sektor infrastruktur harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama dalam hal penanganan kekeringan, banjir. Dan tahun ini belum ada banjir karena kering, dan dampaknya kepada sektor pertanian dan sektor-sektor lain, terutama pada peningkatan pendapatan petani. Kerusakan jalan yang mendukung transportasi publik sekaligus memastikan bahwa pembangunan ini dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sidang paripurna Dewan yang terhormat. Selanjutnya, kaitan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pindrang, fraksi Partai Gerindra juga ingin menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat. Alokasi anggaran harus lebih banyak diarahkan pada sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Pindrang. Oleh sebab itu, fraksi Partai Gerindra menyarankan agar anggaran pendapatan dan belanja daerah seyogianya lebih banyak dialokasi untuk program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan dan akses pasar bagi produk-produk lokal. Sidang paripurna yang saya hormati. Pada kesempatan ini, dari fraksi Partai Gerindra mengingatkan bahwa sesuai amanat Permendagri, bahwa prioritas pembangunan dalam perencanaan daerah umumnya berfokus pada 5 pilar utama, yaitu sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tata kelola pemerintah dan pelayanan publik, lingkungan hidup dan ketahanan bencana, pelayanan dasar dan ketentraman masyarakat.

0: Prioritas pembangunan dalam prioritas 5 sasaran pembangunan, diantaranya meningkatkan sumber daya manusia dan menurunkan kemiskinan, angka kemiskinan, menambah kesempatan kerja, ketahanan pangan, dan ketersediaan air bagi petani. Termasuk ketersediaan energi, termasuk BBM. Banyak masyarakat kita yang sulit mendapatkan bahan bakar dan gas. Kemudian, stabilitas ketahanan pangan dan keamanan. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang begini, kami mengharapkan agar TAPD dalam penyusunan anggaran yang akan datang secara cermat agar nantinya dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Dari seluruh uraian-uraian di atas, dari Partai Gerindra mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk pembahasan anggaran perubahan untuk dibahas dalam pembahasan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juru bicara Hairudin, Ketua Supardi dan Sekretaris Detrades Hamsah.
1: Baik, simpatisan sosial, itu tadi fraksi ketiga yang telah menyampaikan pandangan umumnya dari fraksi Partai Gerindra yang disampaikan oleh juru bicaranya Bapak Haji Hairudin Bakri SHMH yang tadi sudah menyoroti berbagai hal, utamanya optimalisasi PAD, kemudian mengoptimalkan anggaran khususnya di tenaga pendidik yang harus diperbaiki, kemudian pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun di tingkat puskesmas. Baik, simpatisan sosial, kita nantikan fraksi berikutnya yang akan menyampaikan pandangan umumnya, yakni fraksi keempat.
2: Terima kasih kepada juru bicara fraksi Gerindra yaitu Bapak Hairudin Bakri SH. Selanjutnya kami persilahkan juru bicara dari fraksi PKB,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum praksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Pinrang terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Pinrang, yang kami hormati Bapak Unsur Forum Kopinda yang sempat hadir, yang kami hormati Ibu Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Sekda atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Danion 721 Makassau atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat eksekutif pemerintah Kabupaten Pinrang, yang kami hormati para insan pers dan para pendengar Radio Susia FM dan Radio Suara Bumela Sindrang dimanapun berada, serta para hadirin yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga dapat kita melaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang dalam rangka penyampaian pandangan umum praksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana yang disebutkan di atas. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan yang memberikan contoh yang baik dan benar. Pada kesempatan ini, praksi PKB DPRD Kabupaten Pinrang menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pinrang tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026. Bapak Wakil Bupati, hadirin dan peserta rapat dewan yang kami hormati. Peranan penting anggaran pendapatan belanja daerah sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme dalam membangun yang ingin mewujudkan oleh pemerintah daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun penyusunan APBD pada substansinya adalah untuk melakukan penyesuaian kondisi terkini yang ada di tengah masyarakat, sehingga dengan penyusunan APBD secara tepat dan memberikan manfaat dan solusi atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Praksi Partai Kebangkitan Bangsa menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyusunan anggaran sehingga melahirkan anggaran APBD yang betul-betul memihak pada kepentingan masyarakat dan bertanggung jawab dalam penggunaan, mencermati dinamika forum badan anggaran yang membahas rancangan KUA dan rancangan PPIS antara TAPD selaku perwakilan pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD yang pada akhirnya tidak menyepakati rancangan tersebut. Sehingga praksi Partai Kebangkitan Bangsa telah melakukan rapat internal fraksi, tentu melakukan analisis dan langkah-langkah penting sebagai bentuk sikap dan tanggung jawab dalam mengemban amanah sebagai perwakilan rakyat. Bapak Bupati, rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati. Berdasarkan hal tersebut di atas, praksi PKB memberikan pandangan umum dan mengusulkan beberapa aspek penting di antaranya. 1. Praksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan perda tentang pesantren. Yang kedua, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan perda tentang pemekaran kelurahan untuk dijadikan desa. Yang ketiga, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan perbaikan jalan pesantren di Desa Kabalangan, Kecamatan Duam Panua. Empat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan pengaspalan jalan 45 di Desa Katomporang, Kecamatan Duam Panua. Lima, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan perbaikan jalan di Desa Kabalangan, Kecamatan Duam Panua. Enam, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan perbaikan beberapa ruas jalan yang ada di Kelurahan Pekabata, Kecamatan Duam Panua. Tujuh, kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan perbaikan ruas jalan Garasie ke Ujung Lero di Kecamatan Supa. Delapan, kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah untuk peningkatan irigasi pertanian di Kecamatan Supa. Sembilan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan pembangunan dan pengerukan drainase saluran pembuang Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo di Kelurahan Jaya Barat. 10. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan lanjutan poros, lanjutan rabat beton poros Indoaping Batu Loso sepanjang 500 meter di Kecamatan Lembang. 11. Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan adanya mobil pemadam kebakaran di Kecamatan Lembang. 12. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan pengadaan pompa mesin celup melalui tenaga listrik masuk sawah di Desa Benteng Paremba, Kecamatan Lembang. Bapak Wakil Bupati, Rapat Paripurna Dewan yang dan hadirin yang kami hormati. Demikian pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2026. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan setuju untuk dibahas pada tingkat pembicaraan selanjutnya berdasarkan pandangan umum di atas, dan apabila pandangan umum yang kami sampaikan tidak diindahkan, maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memerintahkan kepada seluruh anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang tergabung dalam Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pindrang untuk melakukan wall out di forum Badan Anggaran. Akhirnya, kepada hadirin dan peserta rapat Dewan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kesabarannya dalam mendengarkan pandangan umum ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin untuk terus mengabdi dan meningkatkan pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pindrang menuju hari esok yang lebih baik. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Pindrang, Ketua Andi Pallawagau Kerang, Sekretaris Hasnur Asikin, juru bicara saya sendiri Haji Abdul Halim.
1: Baik, simpatisan susia, itu tadi fraksi keempat yang telah menyampaikan pandangan umumnya dari fraksi PKB yang dibacakan oleh juru bicaranya Bapak Haji Abdul Halim. Ya, tadi menyoroti beberapa hal, diantaranya adalah perlunya perhatian pemerintah serius terhadap perkembangan pesantren yang ada di Kabupaten Pindrang, kemudian peningkatan irigasi di Kecamatan Supa, perbaikan drainase.
2: Terima kasih kepada juru bicara dari fraksi PKB, yaitu Bapak
1: perlunya
2: Haji
1: Abdul Halim.
2: Selanjutnya kami persilakan juru bicara dari di fraksi Kecamatan Lembang. Amanat Pembangunan.
1: Baik, simpatisan susia, sekarang kita tunggu fraksi kelima yang akan menyampaikan pandangan umumnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Penyampaian pandangan umum fraksi Amanat Pembangunan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinderang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinderang Tahun Anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinderang yang terhormat, dan yang kami hormati unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili, dan Yon Infantri 721 Makassau yang kami hormati, Sekda, para staf ahli Bupati, para asisten Sekda, para kepala OPD, para camat, para lurah, para kepala desa, dan para pendengar Radio Susia FM dan Radio Suara Bumi Lasinrang di mana saja berada, serta hadirin undangan yang sama berbahagia. Puji dan syukur kami sampaikan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat bersama hadir di tempat yang terhormat ini dalam menjalankan tugas konstitusional. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia mengikuti sunnahnya. Amin ya rabbal alamin.

0: Bapak Wakil Bupati, rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati. Fraksi Amanat Pembangunan menekankan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Fraksi Amanat Pembangunan memahami tekanan penurunan transfer ke daerah atau dikatakan TKD, namun ditegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat Kabupaten Pindrang. Yang kedua, maksimalkan PAD. Fraksi Amanat Pembangunan melihat masih perlunya keseriusan pemerintah dalam menutup keran kebocoran sumber PAD. Yang ketiga, memperhatikan dan peka terhadap kondisi terkini yang dialami masyarakat, terutama sektor pertanian yang mengalami kekeringan ekstrim sehingga butuh langkah taktis yang efektif. Yang keempat, perlunya mensupport di perubahan anggaran terkait pendataan CPCL di Dinas Perikanan di Dinas Perkebunan sebagai syarat petani kita untuk mengakses bantuan dan pengadaan alat tangkap ikan di Dinas Perikanan sebagai bentuk perhatian kita kepada nelayan kita yang ada di Kabupaten Pindrang. Serta yang kelima, memukuskan pembangunan infrastruktur beberapa ruas jalan yang ada di 12 kecamatan, terutama Kecamatan Lembang dan Kecamatan Paleteang serta Kecamatan Patampanua, Kecamatan Batu Lappa yang dianggap sangat mendesak untuk diperhatikan pemerintah Kabupaten Pindrang demi terwujudnya pemerataan pembangunan, memperlancar arus distribusi perekonomian sampai wilayah pelosok Kabupaten Pindrang. Bapak Wakil Bupati, rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati. Demikian pandangan umum Fraksi Amanat Pembangunan ini kami sampaikan. Kami berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti setiap masukan dan rekomendasi kami untuk mewujudkan APBD tahun 2026 yang lebih baik. Bapak Wakil Bupati, rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati, akhirnya pada kesempatan ini yang berbahagia ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami dari Fraksi Amanat Pembangunan DPRD Kabupaten Pindrang menyatakan menerima rancangan peraturan daerah Kabupaten Pindrang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2026 untuk dibahas pada tingkat pembahasan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindrang, 15 September 2026, Fraksi Amanat Pembangunan. Ketua Syamsul Bahar SHMH, Sekretaris Dr. Andes Muhammad Amir, Juru Bicara Hartono, saya sendiri. Terima kasih.
1: Baik, simpatisan Susia, fraksi yang kelima yang telah menyampaikan pandangan umumnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Hartono dari Fraksi Amanah Pembangunan. Ya, banyak menyoroti tentang sektor pertanian dan begitu ya, juga
2: terima kasih kepada juru bicara Fraksi Amanat Pembangunan yaitu Bapak Hartono Mandu. Terakhir kami persilahkan juru bicara dari Fraksi Gelombang Perjuangan Hati Rakyat.

Pandangan umum fraksi gelombang perjuangan hati rakyat terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026, Rabu 16 September 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Pindrang yang

kami hormati, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pinrang yang kami hormati, Pak Unsur Forkopinda Kabupaten Pinrang yang kami hormati, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang atau yang mewakili yang kami hormati, para staf ahli, Bapak Sekretaris DPRD Kabupaten Pinrang yang kami hormati, para kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Pinrang yang kami hormati, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang yang kami hormati, para kepala bagian sekretaris daerah, para camat, para lurah, para kepala desa se-Kabupaten Pinrang yang kami hormati, rekan-rekan insan pers, LSM, wartawan, dan seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang, terus para pendengar setia Radio Susia dan Radio Bumi Lasinrang FM. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan hari di rapat paripurna ini. Tentu ingin kami sampaikan berapa pandangan fraksi Gelombang Perjuangan Hati Rakyat ini. Kami ingin menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pandangan ini. Yang pertama adalah krisis air pertanian dan kemarau panjang, kekeringan hebat mengancam sektor pertanian. Tentu petani harus membutuhkan kompa untuk pertaniannya. Olehnya itu tentu harapan kami bahwa Partai Gelombang Perjuangan Hati Rakyat ini mengingat bahwa sektor ini sangat dibutuhkan. Olehnya itu pemerintah harus menyediakan dan menyiapkan kompa-kompa yang setiap para kelompok tani. Kedua, kelangkaan BBM dan LPG tentu ini sangat memberatkan para petani, para pengusaha UKM yang ada di Kabupaten Pinrang ini perlu pengawasan yang ketat. Ketiga, kesehatan lingkungan, penanggulangan stunting, tentu ini adalah program nasional, tentu ini perlu ditingkatkan. Keempat adalah antisipasi musim hujan, tentu ini akan kita siapkan, tentu Pemda akan menyiapkan persiapan dana untuk kegiatan-kegiatan yang akan dipersiapkan untuk kegiatan terjadi bencana di mana-mana yang ada di Kabupaten Pinrang.

Selanjutnya ingin kami sampaikan, tentu dengan adanya dinas yang baru dibentuk ini, tentu PAD kita harus betul-betul ditingkatkan, karena ini akan memacu perekonomian kita, bahwa kita selalu melihat bahwa dalam tahun anggaran selalu kita defisit. Olehnya kita adanya Pemda yang kita bentuk ini betul-betul kerja. Dengan kata saya bahwa sistem yang kita pakai adalah sistem digital, sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran yang ada di setiap pendapatan-pendapatan yang ada di Kabupaten Pinerang. Selanjutnya tentu ingin saya sampaikan bahwa fraksi Gelombang Perjuangan Hati Rakyat ini ada beberapa kegiatan yang harus kita tinjau. Pertama adalah ada di Kecamatan Patampanua, khususnya jalan poros menuju benteng itu, ini adalah sangat krusial. Kenapa saya katakan krusial? Jalur itu sudah jalur yang besar, tapi pada dasarnya bahwa dia sempit, sehingga setiap hari masyarakat terdapat kecelakaan gara-gara perjalanan yang tidak diperbaiki, Pak. Sempit sekali, Pak. Tentu saya tidak mengatakan bahwa apa dikerja, tapi sekitarnya bahwa pemerintah harus memperhatikan jalan menuju benteng itu, Pak. Satu lagi yang saya ingin sampaikan bahwa di Kabupaten Pinerang ini ada desa yang pendapatannya hortikultura, saat ini masih butuh pembangunan jalan, Pak. Saya ingin sampaikan, selama desa itu berdiri, desa pada loang, masih ada jalan setapak yang harus menghubungkan satu desa, lingkungan ke desa yang lain, belum terkerja, Pak. Olehnya itu perlu perhatian dari pemerintah Kabupaten Pinerang. Tentu, praksi

0: Gelombang Perjuangan Hati Rakyat menyampaikan bahwa dengan mendengarkan kepentingan rakyat yang kecil, tentu dengan memohon ridha Allah yang Maha Kuasa, fraksi Gelombang Perjuangan Rakyat menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan rencana peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk tahap selanjutnya. Demikianlah yang kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Gelombang Perjuangan Hati Rakyat Kabupaten Pindrang, tertanda Ketua Mansur, Sekretaris Muhammad Dalan, dan juru bicara Mansur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik simpatisan Susia, itu tadi fraksi terakhir, fraksi ke-6 yang telah menyampaikan pandangan umumnya, yakni fraksi Gelombang Perjuangan Hati Rakyat atau GPHR yang tadi sudah disampaikan oleh juru bicaranya Bapak Mansur SE. Ya, tadi beberapa hal yang menjadi perhatian serius dari fraksi GPHR ini diantaranya adalah
2: ya, terima kasih kepada seluruh juru bicara fraksi atas pandangan umumnya yang telah disampaikan.
1: Juga adalah
2: Bapak Wakil Bupati, rapat paripurna Dewan yang terhormat, serta hadir yang kami hormati.
1: Nanti.
2: Setelah mendengarkan seluruh pandangan umum fraksi, pada prinsipnya fraksi-fraksi telah menyampaikan sikap dan pandangan politiknya terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan tanggapan atau jawaban Wakil Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Kepada Bapak Wakil Bupati, kami persilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Forkopimda Kabupaten Pinrang, Ketua Pengadilan Agama, Pak Sekda dan seluruh undangan yang hadir, izinkan saya menyampaikan beberapa poin tanggapan terhadap tanggapan praksi yang baru saja kita dengarkan bersama. Yang pertama, saya memilih satu poin yang khas dari masing-masing praksi, lalu kemudian saya juga melihat bahwa ada beberapa isu yang secara bersama-sama, karena ini memang dianggap sangat penting, sehingga ada beberapa poin yang diangkat bersama-sama oleh beberapa praksi. Dari praksi Nasdem, saya menggarisbawahi perlunya perhatian pemerintah untuk konsentrasi yang lebih besar

Kemudian dari fraksi Golkar beberapa hal juga serupa dengan dari fraksi yang lain. Saya menggarisbawahi pesan dan catatan, dan ini menyangkut teman-teman pimpinan OPD dan pejabat-pejabat yang diundang dan menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fraksi Golkar menggarisbawahi jangan terulang lagi pejabat meninggalkan rapat RDP yang sedang berjalan, di mana rapat itu adalah rapat menanggapi permasalahan dan aspirasi masyarakat.

catatan kepada teman-teman, saya mendapatkan laporan bahwa kemarin di saat RDP tentang pembahasan barcode dan sebagainya, ada beberapa camat dan yang mewakili camat meninggalkan, lebih banyak yang meninggalkan rapat daripada yang tinggal, sehingga pembahasan menjadi tidak efektif untuk mencari solusi. Saya berharap Pak Sekda, Pak Asisten, ini dicatat, ini menjadi catatan yang sangat penting kepada teman-teman yang diundang dalam tanggung jawabnya sebagai pejabat. Kalau tidak berani menghadapi persoalan dan tidak berani berada di tengah-tengah masyarakat dan bersama DPRD untuk mencari solusi, minta mundur dari jabatannya. Masih banyak orang lain yang keinginan kinerja dan bersedia bertanggung jawab terhadap jabatan yang diemban. Yang ketiga, dari fraksi Gerindra, saya juga melihat bahwa ada beberapa poin yang serupa dan sama dengan dari fraksi lain. Yang saya catat dari fraksi Gerindra, mohon ini perhatian untuk Badan Pendapatan Daerah. Pertama, untuk ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan. Dan yang perlu ditindaklanjuti adalah adanya informasi bahwa ada warga masyarakat kita yang merasa telah melunasi pajak bumi dan bangunannya, namun ternyata di dalam sistemnya di Bapenda masih belum terlunasi. Ini dananya hinggap, singgah, hilang atau menguap kemana? Tolong ini menjadi perhatian Kepala Badan Pendapatan Daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah ada?

digitalisasi pendapatan pengelolaan pendapatan daerah, tetapi Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak hadir. Ini menjadi catatan saya, Pak Ketua, pada hari ini. Yang ke berikutnya dari fraksi PKB, saya mencatat bahwa ditekankan agar APBD menjadi solusi dari seluruh permasalahan warga yang disuarakan, kemudian disertai dengan beberapa poin yang menunjuk titik-titik infrastruktur jalan yang dianggap krusial dan mendesak untuk mendapatkan perhatian. Saya kira dengan bahasa yang sama juga telah disampaikan oleh beberapa fraksi kaitan dengan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama pada wilayah-wilayah yang saat ini masih dirasakan kurang, untuk menghindari adanya ketimpangan antar wilayah. Fraksi Amanat Pembangunan, saya mencatat dan menggarisbawahi agar pemerintah daerah mencermati pemerataan infrastruktur, terutama pada wilayah-wilayah yang mendesak. Ya. Dari fraksi Gelombang Perjuangan Hati Nurani Rakyat, ada dua poin terkait dengan krisis air, ini juga disampaikan oleh beberapa fraksi. Kami sampaikan melalui kesempatan ini, kita telah berupaya semaksimal mungkin berkoordinasi dengan OPD teknis terkait, Dinas Pertanian sampai kepada kelompok masyarakat, berkoordinasi dengan Balai Besar, Pompengan Jeneberang, bahkan kita sudah menggunakan

akan karena situasinya karena kejadian kebakaran dan kekeringan ini situasinya sudah lebih dianggap darurat, maka sebenarnya pada saat ini kita telah meningkatkan statusnya dari status siaga menjadi status darurat. Dan dalam status darurat itu berdasarkan peraturan bupati serta regulasi tentang penggunaan biaya tak terduga atau BTT atau dana bencana, maka pada masa situasi darurat bencana ini kita telah menggunakan dana BTT itu untuk perkuatan terhadap upaya penanggulangan dampak kekeringan. Misalnya sekarang di Duampanua sudah hampir satu bulan kita memompa air, bukan memompa ke saluran irigasi tersier, tetapi kita memompa dari Sungai Sadang untuk menambah debit air di saluran induk Pekabata. Hari ini sudah berlangsung, bahkan kita sudah menyewa ponton 10 unit untuk menambah debit air dan menyelamatkan pertanaman yang memasuki masa bunting, masa pengisian buah, di mana saat itu tidak boleh sangat membutuhkan air. Dan respon balai besar terhadap adanya demo menyampaikan aspirasi masyarakat kita dari Duampanua juga sejak dua hari ini sudah balai besar sungai Pompengan Jenek Berang telah mengirim mobil pompa yang sekarang sedang dioperasikan di Bendung Benteng, mengambil air dari bendungan untuk dibuang, diarahkan kepada saluran induk Pekabata, sehingga 1-2 hari ini sudah mulai ada peningkatan debit air. Namun demikian, karena tingginya kebutuhan, masyarakat kita masih berharap mudah-mudahan tinggi debit air yang ada sekarang ini bisa dipertahankan sehingga mereka bisa memompa dari sungai lagi ke saluran irigasi dan ke sawah-sawahnya. Kita sudah menggunakan dana BTT, Pak, untuk itu, dan mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama. Itu sebagai wujud perhatian dan upaya yang kita lakukan untuk mengatasi persoalan kebakaran dan kekeringan. Bahkan dari kebakaran ini di beberapa kali kejadian bahkan menelan korban jiwa. Ada yang karena mungkin sesak nafas dan lain sebagainya. Yang kedua yang kami catat dari fraksi Gelombang Perjuangan Hati Nurani Rakyat adalah persiapkan dana bencana secukupnya untuk menghadapi situasi ini. Di dalam draft RAPBD Perubahan 2026 angkanya masih tetap 3 miliar. Hanya saja memang kaitan dengan jika terjadi bencana dan dianggap itu diperlukan, maka walaupun di dalam APBD tidak tertuang anggaran, misalnya umpama nanti 3 miliar itu habis dalam perjalanannya, tetapi kita masih membutuhkan, undang-undang membuka ruang kepada bupati dan pemerintah daerah untuk melakukan pergeseran atau menunda kegiatan yang dianggap yang belum selesai, yang belum berjalan, atau menggeser anggaran, atau menunda kegiatan, atau menghentikan kegiatan untuk menggunakan anggaran yang ada, yang tersisa untuk mengatasi situasi kebencanaan jika itu diperlukan. Dalam arti dananya di APBD sudah habis, situasinya masih memerlukan kita untuk mengeluarkan anggaran, maka peraturan perundang-undangan membuka ruang untuk kita melakukan penyelamatan dengan pergeseran kah, atau menghentikan kegiatan kah, atau menunda kegiatan agar supaya ada ruang APBD yang digunakan untuk itu. Sehingga kami merasa bahwa dengan angka 3 miliar yang sesuai dengan angka di APBD pokok itu untuk sementara.

0: masih cukup. Dan kalaupun nanti memang kejadiannya ada kejadian yang luar biasa, ya tentu kita akan juga melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Saya kira demikian Bapak-Bapak sekalian, Pak Ketua, anggota DPRD yang kami hormati. Hal-hal yang tidak saya tanggapi, menurut saya ada beberapa hal yang harus memang dibahas secara mendalam dan lebih rinci, sehingga insya Allah saya kira poin-poin yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi dalam tanggapan hari ini insya Allah akan dibahas dan dibicarakan secara detail lebih lanjut bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Demikian dari saya, karena tadi dari fraksi Golkar ada pantun, saya tutup juga dengan pantun. Keirian bersama aura kasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati atas penjelasan dan jawaban yang telah disampaikan. Setelah kita mengikuti bersama penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 beserta pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban Wakil Bupati, maka selanjutnya rancangan peraturan daerah tersebut akan dibahas sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD hingga memperoleh persetujuan bersama. Sebelum rapat paripurna ini kami tutup, atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Pinerang kami menyampaikan, ya silakan Pak.

0: Satu. Satu. Hah?
1: Penerimaan dua materi ini. Baik dari undang-undang, baik dari PP 12, undang-undang 23, tidak ada yang melarang dua penerimaan bersamaan, kecuali pembahasan dan persetujuan bersama, karena ada dua prinsip yang berbeda. Ini kita Pak, harusnya pada saat membatalkan ini pimpinan-pimpinan ini harus rapat Pak. Ini sudah diputuskan di rapim, kemudian dianulir di sidang paripurna. Ini pelemahan kita, ini tatip kita ini Pak. Di tatip sudah mengatur rapim, tapi karena kita menghargai, praksi Gerindra menghargai kolektif kolegial, kami terima itu sebagai kolektif kolegial. Tapi alasan membenarkan bahwa ada peraturan yang tidak memperbolehkan, tidak ada peraturan yang memperbolehkan. Kita baca PP 12, Undang-Undang 23, tidak ada menolak untuk penerimaan bersamaan. Kita harus konsisten Pak pada saat rapim dan bamus. Ini sudah dimamuskan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, makasih banyak ya atas saran dan masukan dari Pak Supardi ya. Mungkin ada salah satu dari Kabah Hukum ya. Ya, silakan.
3: Ya, makasih pimpinan. Sebenarnya saya tidak mau bicara kesannya kita di DPR berdebat. Jadi prinsip dasar penjadwalan di BAMUS itu jelas. Harus memiliki payung hukum.

0: Nya apa itu diatur? Tadi sudah disampaikan PP 12 2018 tentang pedoman penyusunan tatib di peraturan DPRD nomor 1 tahun 2025 tentang tatib di Undang-Undang 23 tidak ada yang mengatur paripurna dapat dilaksanakan paripurna dapat dilakukan mengagendakan dua Ranperda APBD pokok 2027 dan Ranperda perubahan APBD 2026 dilaksanakan dalam satu kali masa sidang. Ini yang tidak betul. Kalau ada payung hukum yang membenarkan itu maka boleh dilakukan. Tetapi kalau tidak diatur maka kita melakukan perbuatan hukum yang tidak memiliki payung. Sehingga tentu saja sudah tepat apa yang dilakukan oleh pimpinan bahwa kita akan menjadwal ulang apa yang menjadi keputusan badan musyawarah. Karena forum yang tepat untuk membatalkan keputusan BAMUS adalah forum rapat paripurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, makasih banyak atas saran dan masukan dari Bapak Amri ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Wakil. Ya, silakan.
2: Oke, makasih banyak Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir tadi sudah disampaikan oleh Amri sudah jelas. Hanya saja saya sampaikan kepada Pak Sufadi bahwa yang melakukan penjadwalan adalah BAMUS. Tadi disampaikan bahwa diputuskan di Rapim. Nah, itu tidak bisa diputuskan di Rapim mengenai masalah jadwal. Yang memutuskan adalah penjadwalan adalah BAMUS. Ya. Karena kemarin di BAMUS mengagendakan dua agenda sekaligus paripurna pada hari ini perubahan dan pokok. Padahal di aturan itu hanya paripurna penerimaan pokok, tak pernah ada penggabungan, tidak ada aturan untuk menggabungkan dua paripurna sekaligus. Yang diatur itu dalam aturan adalah paripurna penerimaan

Setelah kita mengikuti bersama penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2006 beserta pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban wakil bupati, maka selanjutnya rancangan peraturan daerah tersebut akan dibahas sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD hingga memperoleh persetujuan bersama. Sebelum rapat paripurna ini kami tutup, atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Pinerang, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh hadirin yang telah mengikuti rapat ini dengan tertib dan hikmat. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan rapat terdapat hal-hal yang kurang berkenan dengan mohon dimaafkan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbilalamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinerang hari ini secara resmi kami tutup dengan resmi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin rekan-rekan, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat,

ini dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang dalam agenda penerimaan secara resmi Ramperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Ya, yang mana tadi sudah kita ikuti, saksikan dan dengarkan bersama pandangan umum dari 6 fraksi yang ada di gedung DPRD Pinrang ini. Ya, semuanya menyoroti tentang dampak dari musim kemarau ini, kemudian perbaikan jalan krusial, pemerataan infrastruktur, kemudian mengantisipasi dampak dari musim kemarau ini. Ya, semoga saja apa yang telah kami hadirkan untuk hari ini akan bisa sedikit memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana para wakil rakyat kita dan juga pemerintah Kabupaten Pinrang tetap bekerja dengan maksimal untuk memberikan yang terbaik tentunya untuk masyarakat Kabupaten Pinrang ke arah yang lebih baik lagi. Ya, kita berharap bersama bahwa pemerintah dan DPRD tetap memperjuangkan hak-hak masyarakat sehingga Kabupaten Pinrang akan menjadi salah satu kabupaten yang maju dan tetap bisa mensejahterakan rakyatnya, kemudian masyarakat tetap bisa hidup aman dan tenang di Bumi Lasindra ini. Baik, demikian kami sampaikan untuk hari ini. Sampai jumpa di program siaran langsung kami berikutnya. Terima kasih kami ucapkan atas segala perhatian dan kebersamaannya. Kami tim ofisial Radio Sosial FM Pindra mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sempat sesusia demikian. Sempat sesusia demikian hubungan kami dengan gedung DPRD Kabupaten Pindrang bersama tim sosial.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.
1: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan selamat mengikuti acara berikutnya.
2: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
3: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
4: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
5: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
4: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
5: Shh, jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
6: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
4: Bos, transfer atau cash?
7: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
8: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
9: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
10: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
8: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
9: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
10: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
11: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
12: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2.

0: Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara tim.
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
5: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikat kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas
0: Daerah. Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Sebelum memulai jumpa kita di program Spesial News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan hadirkan beberapa

7 dapur berhenti operasional di Kabupaten Pindrang. Unjuk rasa AMP di PLN Pindrang ricu. Dan beras berkutu terulang, Iwo Pindrang pertanyakan kinerja Cinca Bulog. Dan jangan membiarkan warga jadi korban. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Sosial News Lintas. Dan saudara, kini kita

Dan saudara memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Seperti biasa, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, upaya pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menghadapi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian terus diperkuat melalui sinergi dengan berbagai stakeholder. Salah satunya dengan dukungan 2 unit mobile pump berkapasitas 500 liter per detik yang dipinjam pakaikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jene Birang. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi SDABK Kabupaten Pinrang Bahrum Syah mengungkapkan bahwa bantuan tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk membantu menjaga ketersediaan pasokan air bagi lahan pertanian masyarakat wilayah Kecamatan Duampanua khususnya pada kondisi debit air terbatas akibat kemarau. 2 unit mobile pump tersebut akan dioperasikan di kantong lumpur

saluran induk PK Bata. Pengoperasian pompa ini diharapkan mampu menambah debit air yang masuk ke saluran induk PK Bata sehingga distribusi air irigasi kepada wilayah layanan dapat tetap diupayakan secara maksimal. Ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian masyarakat Pinrang. Dengan tambahan pasokan melalui mobile pump, pemerintah Kabupaten Pinrang berupaya mengurangi risiko terganggunya pertumbuhan tanaman akibat kekurangan air, sekaligus menjaga produktivitas lahan pertanian. Barumsa menambahkan bahwa dukungan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah Kabupaten Pinrang dan BBWS Pompengan Jene Birang dalam merespon persoalan irigasi yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan beroperasinya fasilitas tambahan ini, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap distribusi air irigasi dapat semakin optimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani yang tengah menghadapi tekanan akibat musim kemarau. Upaya ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang untuk terus mengoptimalkan seluruh sumber daya dan membangun koordinasi dengan berbagai pihak guna menjaga sektor pertanian tetap produktif serta melindungi keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada sektor pertanian. Penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah wilayah Kabupaten Pinrang disebut terhenti. Sedikitnya ada 7 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang melayani sekolah dan penerima manfaat dilaporkan tidak lagi beroperasi. 7 SPPG yang masuk dalam data tersebut masing-masing berada di Watang Sawito, Macorawalie 2, Tiroang, Watang Sawito Pinrang, Paleteang Laleng Bata, Supa Tasiwalie, Patampanua Benteng, serta Supa Watang Supa 2. Terhentinya layanan tersebut mulai dirasakan langsung oleh sekolah dan orang tua siswa. Salah satunya di SDN 161 Pinrang yang selama lebih dari sepekan tidak lagi menerima penyaluran MBG. Kepala SDN 161 Pinrang Andi Harisudin membenarkan kondisi tersebut. Pihak sekolah sejauh ini belum mendapatkan informasi secara detail mengenai alasan penyaluran MBG dihentikan. Ia menyebut sekolahnya selama ini dilayani oleh dapur SPPG Pinrang Watang Sawito Macorawalie 2 yang berada di sekitar belakang PLN. Kondisi tersebut membuat sekolah maupun orang tua siswa berada dalam ketidakpastian. Tidak adanya kepastian kapan layanan kembali berjalan membuat orang tua harus kembali menyiapkan kebutuhan makan anak sebelum berangkat ke sekolah. Salah seorang orang tua siswa mengaku hingga kini belum mengetahui secara pasti alasan penghentian penyaluran MBG. Sebelum layanan berhenti, orang tua cukup terbantu karena anak-anak memperoleh makanan selama berada di sekolah. Namun, setelah MBG terhenti, orang tua kembali harus menyiapkan bekal. Ia pun berharap pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan penghentian MBG sekaligus kepastian kapan program tersebut kembali berjalan. Dan hingga berita ini diturunkan, Kepala SPPG Pinrang Watang Sawito Macorawali 2 Asti Regina yang dikonfirmasi terkait alasan penghentian operasional belum memberikan respon. Konfirmasi juga telah dilakukan kepada Korwil BGN Pinrang Sudarti Dahsan untuk meminta penjelasan mengenai terhentinya operasional sejumlah SPPG tersebut. Dan hingga berita ini diterbitkan, Sudarti Hasan juga belum memberikan respon. Keresahan masyarakat Kabupaten Pinrang akibat antrian panjang dan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU mulai mengungkap persoalan di lapangan. Hasil sidak gabungan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pinrang bersama dengan aparat penegak hukum atau APH menemukan 3 unit kendaraan modifikasi yang terindikasi melakukan pelangsiran BBM. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Perindak Kabupaten Pinrang Muhammad Yusuf Nur, bahwa sidak tersebut menyasar sejumlah SPBU yang mengalami antrian. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan 3 unit kendaraan yang terindikasi melakukan aktivitas pelangsiran BBM. Kendaraan tersebut terdiri dari truk roda 6 hingga

hingga mobil pick-up roda 4 yang telah dimodifikasi. Muhammad Yusuf Nur mengatakan bahwa kendaraan tersebut sengaja dimodifikasi untuk menampung BBM melebihi kapasitas standar kendaraan. Modifikasi dilakukan dengan menggunakan bak penampungan yang tidak sesuai dengan kapasitas kendaraan. Bahkan, terdapat kendaraan roda 4 yang menggunakan bak penampungan berkapasitas seperti kendaraan roda 6. Muhammad Yusuf Nur menjelaskan bahwa panjangnya antrean di sejumlah SPBU tidak terlepas dari tingginya lonjakan permintaan BBM, khususnya untuk kebutuhan sektor pertanian. Namun kondisi tersebut dinilai membuka peluang bagi pihak tertentu untuk melakukan pelangsiran, penimbunan hingga menjual kembali BBM dengan harga eceran lebih tinggi dari harga resmi. Adanya ketidakseimbangan antara kuota yang tersedia di SPBU dengan tingginya permintaan sektor pertanian menjadi salah satu persoalan yang perlu dikendalikan. Dan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan penimbunan atau menjual BBM dengan harga eceran yang lebih tinggi. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Pindrang bersama dengan Forkopimda, Pertamina, Hiswana Migas dan unsur terkait telah menyepakati pelaksanaan sidak terpadu secara berkelanjutan selama kondisi tingginya permintaan BBM masih berlangsung. Sidak juga melibatkan unsur TNI dan Polri, Perindak, UPTD, serta Perhubungan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai dengan peruntukannya. Satgas yang melibatkan unsur Forkopimda diharapkan dapat memperkuat pengawasan di lapangan. Pihak kecamatan juga akan berkoordinasi dengan Kapolsek untuk mendukung pembentukan posko di setiap SPBU, serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kelangkaan BBM maupun kemacetan akibat antrian panjang. Selain dugaan pelangsiran dan penimbunan, pemerintah juga menyoroti fenomena panik buying yang muncul di tengah keresahan masyarakat. Antrean yang panjang dan kekhawatiran terhadap ketersediaan BBM disebut dapat mendorong masyarakat melakukan pembelian secara berlebihan. Panik buying turut menjadi salah satu penyebab kemacetan di sejumlah SPBU. Pemerintah Kabupaten Pindrang memastikan pengawasan akan terus diperkuat agar praktik pelangsiran dan penimbunan dapat ditekan, sekaligus memastikan BBM tersalurkan kepada masyarakat sesuai dengan peruntukannya. Saudara, Aliansi Mahasiswa Pindrang atau AMP menggelar aksi unjuk rasa di kantor PLN UP3 Pindrang pada Selasa 15 September kemarin. Kantor tersebut berlokasi di Jalan Jentera Sukawati, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang. Unjuk rasa AMP menyoroti kondisi darurat energi di Pindrang dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Krisis energi di Sulawesi Selatan meliputi pemadaman listrik bergilir, BBM sulit, dan gas langka. AMP terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dan kelompok Cipayung di Pindrang. Mahasiswa menuntut PLN transparan terkait krisis energi yang terjadi dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dalam aksi ini, mahasiswa juga mengajukan tuntutan khusus kepada PLN agar memberikan kompensasi kepada Rudi, masyarakat Kampung Panggala yang nomor induk kependudukan atau NIK-nya disalahgunakan sehingga nama warga miskin tersebut dicoret dari daftar penerima bansos di Pindrang. NIK milik Rudi terdaftar di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menyebabkan ia kehilangan hak memperoleh bantuan sosial dari negara. Dalam data PLN, daya listrik di rumah Rudi 2.200 volt, sementara faktanya rumahnya belum teraliri listrik. Ketua Cabang PC PMII Pindrang Al-Fikri menegaskan bahwa tuntutan utama mereka berkaitan langsung dengan hak-hak dasar konsumen listrik. Al-Fikri menyatakan, apabila standar pelayanan PLN melampaui batas toleransi, maka pihak perusahaan wajib memberikan kompensasi kepada pelanggan. Kompensasi tersebut menurutnya harus merujuk secara tegas pada ketentuan peraturan menteri yang berlaku secara nasional. Aksi demonstrasi yang awalnya berjalan tertib sempat ricuh di dalam area kantor PLN. Mahasiswa dan petugas keamanan saling dorong karena seorang petugas keamanan menantang mereka untuk bakar ban.
Menanggapi tuntutan mahasiswa,

Manajer UP3 Pinrang Dadang Wahyudi mengungkapkan, PLN saat ini masih terus berupaya melakukan pemeliharaan sistem infrastruktur ketenaga listrikan. Selain masalah pemadaman, pihak PLN juga menanggapi persoalan pencabutan bantuan sosial warga yang sempat dikeluhkan dalam aksi tersebut. Dadang menegaskan bahwa urusan bantuan sosial berada di luar kewenangan operasional utama dari pihak PLN. Kendati demikian, pihak PLN tetap berkomitmen membantu warga agar nomor induk kependudukan mereka dapat digunakan kembali pada tempat lain. Pihak PLN memastikan sistem NIK warga kini telah dibersihkan dan dikoordinasikan langsung untuk pengurusan pembaruan di Dinas Sosial. Dan diberitakan sebelumnya, nomor induk kepegawaian atau NIK seorang warga penerima bantuan sosial atau Bansos Kabupaten Pinrang diduga disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Insiden itu menimpa pada salah seorang warga Kecamatan Lembang, yakni Rudi. Rudi merupakan warga Desa Mesakada, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Ia bersama keluarga kecilnya bermukim di Kampung Panggala, Desa Mesakada. Rudi adalah kepala keluarga dari 3 anak. Agar memenuhi kebutuhan, dirinya bekerja sebagai petani atau pekebun. Jarak Desa Mesakada, Kecamatan Lembang, ke Kota Pinrang, Kecamatan Watang Sawito, sekitar 61 hingga 68 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Dan Rudi ditetapkan data daya listrik pelanggan hingga 2.200 VA. Padahal di Kampung Panggala, Desa Mesakada belum tersentuh listrik. Penetapan secara tiba-tiba tersebut berdampak langsung pada indikator verifikasi penerimaan bansos. Peristiwa dugaan pencatutan data kependudukan ini mencuat setelah korban terdeteksi terdaftar sebagai pelanggan listrik PLN di Bima, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Hal itu diketahui setelah menerima informasi dari Dinas Sosial Pinrang. Camat Lembang, Muhammad Tasrim, membenarkan adanya kasus dugaan manipulasi data kependudukan milik salah satu warganya tersebut. Tasrim menjelaskan bahwa penyalahgunaan NIK oleh pihak luar membuat status kepesertaan bansos warga setempat sempat dicabut. Ia pun menegaskan, pemukiman warga penerima manfaat tersebut secara faktual belum menikmati fasilitas jaringan penerangan listrik. Pemerintah Kecamatan Lembang telah berkoordinasi dengan petugas lapangan guna mengusulkan perbaikan data administrasi kependudukan korban. Upaya pendaftaran ulang ke DTKS dilakukan agar hak warga kurang mampu tersebut untuk menerima bantuan pemerintah dapat dipulihkan. Pihak kecamatan saat ini terus memantau proses verifikasi di Dinas Sosial agar penyaluran bantuan bisa segera direalisasikan. Dan pemerintah setempat menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan kejanggalan atau indikasi pencatutan NIK serupa. Langkah koordinasi lintas sektor terus diperketat guna mencegah terulangnya kasus manipulasi data bansos di wilayah Kecamatan Lembang. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara, dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan. Agar BPJS

0: kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.
2: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
3: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
2: Dasar.
3: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
2: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
3: Tentu.
2: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
3: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
4: Di radio, aku dengar.
5: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih bersama kami di 106,6 Suci FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming radio online kami di www.suciafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan beralih ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Aceh Taparang. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa Bupati Sidrap siapkan tindakan tegas bangunan yang diduga bakal jadi diskotik. Saudara, Bupati Sidrap Saharudin Arif turun langsung meninjau sebuah bangunan yang berada di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap. Peninjauan itu dilakukan bersama dengan Kapolres Sidrap, perwakilan Dandim, Satpol PP, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Camat Lurah, serta tokoh masyarakat setempat. Kedatangan rombongan bukan sekedar melihat kondisi bangunan. Pemerintah Kabupaten Sidrap memastikan kesesuaian antara perizinan dan kondisi dan aktivitas yang berlangsung di lokasi. Menurut Bupati Syaharudin, bangunan tersebut dalam dokumen perizinannya disebut sebagai restoran. Namun berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, pemerintah menemukan kondisi yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukan tersebut. Selain persoalan aktivitas, Bupati juga menyoroti jarak bangunan dengan garis sempadan. Teguran disebut telah dilakukan sejak bangunan masih dalam tahap pondasi. Teguran kedua diberikan ketika pembangunan sudah mulai naik. Kemudian teguran berikutnya kembali dilakukan saat bangunan semakin berkembang. Namun menurut Bupati, kondisi di lapangan tetap menjadi perhatian sehingga pemerintah bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda memutuskan untuk mengambil langkah lebih tegas. Pemerintah Kabupaten Sidrap menegaskan tidak ingin membiarkan persoalan tersebut berlarut. Terlebih pemerintah menilai terdapat perbedaan antara dokumen perizinan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Syahrudin

0: Un mengatakan penertiban dilakukan dalam rangka menegakkan peraturan daerah sekaligus menjaga ketertiban masyarakat. Pemerintah tidak mempersoalkan kegiatan usaha sepanjang seluruh persyaratan dan perizinannya dipenuhi serta aktivitasnya sesuai dengan izin yang diberikan. Namun, jika peruntukan bangunan dan aktivitas di dalamnya berbeda dengan dokumen perizinan, pemerintah akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan. Peninjauan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah Kabupaten Sidra bersama dengan aparat terkait mulai memperketat pengawasan terhadap bangunan dan tempat usaha yang dinilai tidak sesuai dengan izin. Dan informasi terakhir, saudara, kali ini kita ke Kota Parepare bahwa dua SPBU di Parepare terancam sanksi usai pelangsir BBM ditangkap. Saudara, dua stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Parepare terancam sanksi setelah dua pelangsir bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi diciduk menggunakan 20 barcode My Pertamina. Sanksi bisa berupa skorsing hingga pencabutan izin operasional. Dua SPBU yang dimaksud adalah SPBU Ujung Bulu dan SPBU Patung Pemuda. Pihak Pertamina kini berkoordinasi dengan polisi selaku aparat penegak hukum atau APH yang mengusut perkara tersebut. Manajer Fuel Terminal Parepare Muhammad Agung mengungkapkan bahwa penetapan sanksi bakal disesuaikan dengan hasil berita acara pemeriksaan atau BAP dari kepolisian. Pemberian sanksi juga dilakukan secara bertingkat berdasarkan pihak yang terbukti melanggar. Operator SPBU seharusnya sudah paham prosedur penyaluran BBM bersubsidi, sebab sistem My Pertamina menampilkan detail data kendaraan hingga foto pemilik barcode. Terkait wewenang penjatuhan sanksi, Agung menyebut proses administratif berada di tingkat regional. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pimpinan Pertamina di Makassar. Di tengah proses hukum yang berjalan, Pertamina memastikan pasokan BBM untuk wilayah Parepare dan sekitarnya berada dalam posisi aman. Pasokan rutin terus masuk melalui jalur laut. Ia pun menegaskan ada skema pengurangan kuota ke SPBU pasca kejadian ini. Pengajuan penambahan kuota hanya akan dilakukan jika terjadi lonjakan permintaan di lapangan. Dan diketahui, dua pelangsir berinisial T, 54 tahun, dan D, 49 tahun, ditangkap saat melancarkan aksinya di SPBU Ujung Bulu dan SPBU Patung Pemuda Kota Parepare pada Sabtu 5 September lalu. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Dan demikian akhir dari kebersamaan kita dalam program Sosial News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya, saya Katrina Baharudin, undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam sosial.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya. Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa.

0: bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.
2: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
3: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
2: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
5: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: 106,6 Susia FM Pindrang.
7: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
8: Ih, Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Wandari, sebagai Hasna.
9: Berisik lo pada, MC gue lagi naik nih.
10: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
11: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angben Reci alias Roro.
12: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
7: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung dok.
12: Latihan buat apa lagi Teh Mila?
7: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
11: Saksikan keseruan terbaru,
7: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
12: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat.

0: singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
5: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
6: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
7: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
6: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
7: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
8: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
9: Bos, transfer atau cash?
10: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman

0: Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
1: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
2: Akhirnya, kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
4: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan. Sudah,
3: kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
5: Daerah. Sosial News Lintas Daerah. Program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
6: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar atau debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitas tasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan,

0: badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres. Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu. Makanya

0: makanya rajin dengerin radio dong.
1: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Sinina saya salam malam pikir ke hadir. Pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin. Simata pamasena pong Allah Taala lawri di mana gakana padang kaki pole rin rongenye bersama-sama menunaikan salat astu tugas kewajiban kita selaku makhluknya. Pamasena pong Allah Taala pada tupuran nama sempajang direjama mengeribi. Sekali lagi pamasena pong Allah Taala. Tania nasaba adi singetta

0: sebab mega patau kira-kira malisi naidi dei panas sempaja laku makopon tania nasaba macang erta pa mega patau macah naidi tapi dei panas sempaja laku makopon tania nasaba agalakatta mega patau magala naidi semata-mata apati roang si bawa pa masina puang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat yang kita dapatkan pada maghrib kali ini kita bisa jaga baik-baik. Al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Cara untuk menjaga nikmat hidayah seperti ini adalah dengan senantiasa menunaikan ketaatan dan menghindari segala bentuk dosa. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Muhdah, Nabi nasabari kepada kaki lolongan apati rongan, Nabi yang menjadi contoh panutan, ikutan dan teladan bagi kita sekalian. Mudah-mudahan keselamatan, kesejahteraan tetap tercurah kepada beliau, kepada para keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, kepada kita semua yang senantiasa setia menjadi pengikutnya dan menjaga sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak insyaAllah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salasidina hadisatna warikadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napawi pamuluta Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Maka dari Nabi ta ummakku kamina macar de'eri ummakku. Ummakku yang paling rahmat terhadap umatku. Ummakku kami namatan reasi nyawai lauri ummakku Abu Bakar. Maka desi Nabi ta wa asyadu hafidinillah Umar. Ummakku kami nang kokoh teguh paling kuat di dalam menjalankan agama adalah Umar. Jadi nange kami nang pasingan nyaweri umat na Nabi ta. Kami nang mawase-wase mawa mase-maseweri umat na Nabi Muhammad Abu Bakar. Ya tosi ko Umar tau kami nang mawatang tiga ipasuron na puang Allah Ta'ala Umar. Maka dasi Nabi ta iya ummakku kami nam matandre sirina. Matandre sirina kasirireng ni agama na puang Allah Ta'ala Utsman bin Affan. Wa a'lamu bil halali wal haram. Ummakku kami nam misangi kega halala kega haram. Iya naritu Mu'az bin Jabal. Banyak riwayat-riwayat ada-adana Nabi terrampe-rampe hadesa-hadesa mapakewe untuk menunjukkan kepada kita bahwa betapa para sahabat betul-betul telah menjalankan, mempraktikkan agama ini sampai Rasulullah mengatakan khairu qarnin qarni, sebaik-baik generasi umat Islam si kasi-kasi batena tauwe tetengi agama salenge inaritu riwatuna sahabat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis ia komelo ki pakasingiwi bateta maki agama dena wa di dena yita akatutungun na nai pahapahang siapa-siapa yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang turut membantu, bahkan Bapak Ibu sekalian langsung mengamalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairu qarnin, sebaik-baik generasi sikasikasin na tay riolo makisalang latu kamat lino kami na makasik bate na tay padu pa yasang yasalang yan ang ito sahabat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paralo itu pada macaming oku akatungan na Nabi si bawa sahabat-sahabat na. InsyaAllah pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, purani kurampai ngaki beberapa pertemuan yang lalu, beberapa bulan yang lalu, siapa Umar bin Khattab, orang yang tadinya Bapak Ibu sekalian semua orang menganggap bahwa sulit bagi Umar untuk mendapatkan hidayah. Kuiritai kido-kido nariuloh. Bahkan orang yang paling membenci Nabi dulu itu adalah Umar bin Khattab. Sampai-sampai sahabat edek nama tepak. Maka daya paya umat tepak tama Umar salang. Nareko tame untana salang. Itulah hidayah. Hidup ini adalah misteri Bapak Ibu sekali. Ide yang ketuda makoko dene isang. Capak nak ketutu mata. Apakah kita mampu untuk menjaga hidayah yang Allah sudah berikan Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Maka terus ibalikanna. Ya kong katau. Kul ya ibadial ladina asrafu taliwa-liwa. De sisa namai mengolo-ngolo. Aja mau tapa aja maku ragewi milau doang angin asabak liwa Pak Umar. Kita juga sudah sampaikan Bapak Ibu sekalian Abu Bakar As-Siddiq. Di mana Abu Bakar As-Siddiq Bapak Ibu sekalian adalah teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrahnya. Nah kada dega gatau mulem pala inasa nabita. Jasa-jasana Abu Bakar As-Siddiq lauri agama na pun Allah Ta'ala. Namo masih di mana kita lino emelom pala ijasa-jasana Abu Bakar As-Siddiq. Dene yulim pala-pala jasa-jasana Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mengangkat satu sahabat yang guru-gurui termasuk yang menguatkan dan membantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari itu pemulutta Utsman radhiyallahu taala an pemulutta Sayyidina Utsman. Utsman ini dilahirkan Bapak Ibu sekalian macuai nabita 5 tahunna Utsman bin Affan. Dia lahir pada tahun ke-6 tahun gajah. Tuangana macuai pe tu nabita lebih 5 tahun cuan nabita dibanding Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Utsman bin Affan Bapak Ibu Affan bismillah Bapak Ibu sekalian pada zaman jahiliyah di penatama selang Utsman bin Affan dia adalah masyarakat, dia adalah sosok yang pribadi yang sangat dikagumi. Ya, dia gagah tahu cece Utsman bin Affan. Ya. Tahu pagagar taknah. Ya Pak Talu tu tahu narampi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kami nama gerta termasuk Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang pengusaha kain yang sukses. Orang yang sangat kaya raya. Utsman bin Affan adalah hartawan yang dermawan. Tahu sogi namai lo. Pak kusiangkangi dua ye. Tahu sogi namai lo. Apa di madari meloki na digaga. Tapi Utsman sogitui namai lo. Engkato tahu sogi de namai lo. Engkato tahu melo de na sogi. Tapi kusiangkangan ye dua ye mape dece. Ia naronapune Utsman bin Affan. Kalimat-kalimat yang diucapkan Bapak Ibu sekalian azab. Batuangan na yerusininna ada-ada masuk epole ritimunna. Perlu mana ngipikiri ki rana-rana nasabak mancaji pengaja. Degaga ada-ada silap pemasuk epole ritimunna. Sengadinda batu amanang aguru anak beringi. Beliau Bapak Ibu sekalian sempat. Na cerita-cerita alena dalam riwayat dikatakan. Narampai maka dalam ikhtabak alakada ikhtabak tu inda rabbi asyara. Ia tiya nasangin na jamika nabita sallallahu alaihi wasallam tama surga. Na jamika nabita tama surga. Satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Na cerita Elena. Inni rabi'u arba fil Islam. Ia nomor apa kak ta masalah? Nomor apa kak ta masalah? Nasa umat Aksana Utsman bin Affan. Wajahastu jaisul usra. Iya purato alhamdulillah jasa-jasaku riagame supaya menjadi motivasi. Saya pernah mempersiapkan jaisul usra. Kiasar jaisul usra. Iya watir rosaman nadena kana tapo bosi. Musim paceklik yang berkepanjangan. Maperima nang yak ketutungan natau di Madinah watir. Macawi api musuh iundri mat janji melo ma musuh. Macawi ni watun na musuh ia sengi peran tabuk. Waktu perri na melo tema musuh. Di mana kita bisa mendapatkan bekal. Karena untuk mengarahkan pasukan perang pasti pasadia patepo boko. Angkapa unta, angkapa nyarang, angkapa yandri dan seterusnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan kepada Nabi. Nisasa Nabi tadigaga maka ripalawangan na umat na wat dinasidakkanga. Tapi Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengeluarkan hartanya dalam kondisi seperti ini akan dijamin masuk surga. Ternyata Utsman bin Affan ia rona pakewe mateke unte lebih 200 maka sama cicang angka pole penuh bawang lekakna angka gandum pokona andre-andre mana penuh minyak 200 unta na bawangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rupa teriolo napa ma tak ada agama. Dia lebih mendahulukan kepentingan agama. 200 unta tak kalian enggak kagariku 200 unta kali 15 juta lina unta. Tanah kurang lebih 2 miliar. Siaga miliar. Artinya Utsman tidak pernah ragu-ragu. Denangkan abata-bata mewai agama napa ngalapa. Pure na soro ko nabita. Ternyata Bapak Ibu sekalian, angka agaga na gondeng 1000 keping dinar. Sisa bu keping dinar na soro ngi nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gangkan na makre nabita ma darra Ibnu Affan. Apa yang Utsman bin Affan berikan ini tidak akan menjadi mudarat baginya. Na sangapo irote bangkar Utsman bin Affan na sabaliwa agaga nak beri. Sedikit pun tidak akan memberikan mudarat kepada Utsman bin Affan. Yang orang pernah kata jahaztu jaisul usra. Nah cerita lainnya. Wa jama'tul Quran ala ahdi Rasulillah. Angkai moro kasih iya wisapau nasaba iya na pesi pulung-pulungi lampa-lampa na aku rangi riwatuna Nabi Tatu Umupi Nabi Tatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lele pesipulungi lampa-lampa nak kurang. Pakde pernah pakde. Iro ni ngerang-ngerang. Nak kada si waktamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnatihi. E upu bayne tuici dia nak na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iruqayya alamati iruqayya na pasiala si kak Nabi ci dia nak na yasang Ummu Kalsum mati si Ummu Kalsum. Nah kada Nabi ta cibendengi angkamu pa anakku makun rei upasialamu pu. Betapa mulia orang ini Bapak Ibu sekalian. Sampai dua anak makun rei na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la puben. Wa ma taghannaitu. Ya, na pawele na Usman makada sepanjang umur saya denang kawakilongia, denang kawakilokilo. Tidak pernah persembahan menyumbang-nyumbang ke lagu. Dia nak kawakil. Hati-hati kipakil longi di. Aminan nasi mayashrilahu al-hadith. Di antara orang Bapak Ibu sekalian. Angka agak-agak na pigau-pigau gangkana. Semua yang menyaksikan otomatis. Nah lupa iman tepung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati kipakil longi di. Idi gamana sabari tena lesang. Masa dia nak panjang murusik di ilau kutupura masa. Allahumma a'inni ala wikrik. Tulunga materu puang. Naja walupai mingeraki materu. Tulung ya tata beri talima ringeraka. Ya kui di nasabari tena takkalu peripuang ala ta'ala. Tulung ya tata puak beri talima ringeraka. Kalau diwasa akan nabi ta'aja walupai wi. Asalapura kumasam panjang ilau italu. Allahumma a'inni ala wikrik. Tulunga puang aja walupai ki. Tapi yang kata tahu apa engkau kau mandiri, ya nasabar itu tak kalu perlu kau ngalakan. Pakai kau merepan itu ti meringer rancid cede, oh meringer ras. Tutu datu dah makua ti makasi peringer ras. Tulis susi matu bapa ibu sekalian sebelum tu soro matin royala si aku orang itu meringer ras ngeras. Pakai tu kotol itu meringer ramo selamat ki, selamat. Tusoro matinro sebelum lapa peringaran ti meringar ras. Nah kada Utsman mataganaitu denang kaya wakelo denang kena kelo. Terus selanjutnya wala tamanaitu de tolang kaya wapikiri laiso denang kena pikiri laiso. Ya sama pikiri lai so pikiri kemana ngi robanu tamanas latuk kega na pikiri kemana mata manai tu de nang kawa pikiri lai so i wama wadatu yada wama wadatu yada liyumna ala farji mundu bayatu biha rasul sallallahu alaihi wasallam angkan na pura ka mak jama nabi ta ye ia nasa lima kupura makjama siba Nabi Muhammad lima atokku gangkan napura ka makjama berbaiat menjadi pengikut Nabi. Tangan saya ini tidak pernah menyentuh kemaluan saya. Ya lima ku ya tahu ini nang kena karawai katawa ku dinang. Masih iri kak kasih apa pura ni si karawai Nabi ta masih nang kau pakarawai ya. Dia kena wakdi ngustaz melo mak curitaki maka dia iya nai mapaki ya sama nangi kelebihan. Di sana tiangnya ke mata, tapi ia nak kelebihan ni bapak ibu sekalian. On romalakda nama kia dari nabita pura mima jama nabita berbaiat dengan tangan kanannya. Nak kada denang kau pakatan niwi. Bahkan kata waktu kemaluan saya tidak pernah menyentuh tangan kanan ini tidak pernah menyentuh ya kemaluan saya. Terus selanjutnya maka dati Umar akasana Utsman wama marrabi jum'ah illa wa ana atiku raqabah. Ternyata kelebihannya yang dimiliki oleh Utsman bin Affan de nadapi tasi dia juma lalanna tasi minggui sangadinna puraka palappa tau dari budak dia bebaskan liwatu solina lina mapakir ni madari ko tasi di budak mai palappa karena papulona unta kali 15 juta. Minggu-minggu mapakor Pak. Utsman tidak pernah ragu Bapak Ibu sekalian. Dia nang kana ragu-ragu bahwa apapun yang dia keluarkan untuk Allah. Awadahullah. Ya sangi mawusu bate ta mapasu. Mawusu pipa berina puang Allah Subhanahu wa taala. Dangkangna apa pedang kakai. Pedang kakai Utsman bin Affan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, de nang kana liwang itasi dia jumaiya sangadinna. Saya akan bebaskan harta yang saya miliki, saya bebaskan satu budak. Saya akan jadikan mereka dia terbebas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masana itu saya tidak pernah buat zina baik setelah datangnya Islam maupun pada zaman jahiliyah dan seterusnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, magamani natama Utsman bin Affan salam. Ya magana natama salam. Ya Utsman waktu nakalolo, ternyata engka anak dara malak dan napuji. Nama asana ya ro anak dara ya sang irukaya. Agan nama malak dan napuji irukaya Utsman. Nampai malak dan napuji irukaya bapak ibu sekalian. Nasabak iya naro makun rei watin ro malak datang ke ialena. Najagai sirina kehormatannya. sehingga Utsman selalu berpikir si di waktu matu usappa itamaton ni makul riyi mika pubin. Ternyatalah ang kemana hakalolo ya sang Utbah lola mariye makun reyewe ternyata diterima. Iye makun reye rukaye wakateye tapuyewe anak na nabita. Jadi ro Utsman bin Affan macinala dak pubeni ro makun reye. Ya, ya sang rukaye bapak ibu sekalian, ternyata itu adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ye dangi letu. Napeti napikiriki yang kena tahu letuki. Ni kata letuki bapak ibu sekalian Utbah bin Abu Lahab, anak-anak Abu Lahab. Te sama Abu Lahab di? Wasal Abu Lahab si bawa ambo na nabita masih rasulah. Berarti Abu Lahab amurena nabita. Ia roh Abu Lahab bapak ibu sekalian nonri witampo. Nonri tampo. De nang kana melo mangga ia gagato ngako pole oko Nabi Muhammad nasaba nure modena wa de kamu pak guru macca ka naiko mega ni pak jewan re naiko. Inilah yang akan menghalangi kita untuk menerima kebenaran Bapak Ibu sekalian. Kota liru makadem macca ka naiko mega pak jewan re naiko. Ini akan menghalangi kita untuk menerima kebenaran Bapak Ibu sekalian. Seperti halnya iblis nah kada ana khairu minhu makanja kana. Nah ada Malaysia. Ternyata seperti itulah tanpa dia sadari, dek napahangi rumah kade nuremu memang sa Nabi Muhammad. Tapi mak kok mak baisa no Nabi Muhammad. Jadi telina pakarya wa me mati, mak kade tetei Nabi Muhammad namo pe ku yawaku nurui. Dek nawa dingale nak guru-guru. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarahkan mancaji Nabi, ia terakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mancaji Nabi la turulalu sisi di ayat tak batsiada Abi Lahab. Ayat ini Bapak Ibu sekalian mencela bahkan menjanjikan kebinasaan yang pasti. Mana sama cilake Abu Lahab si baba ini nak turun ya ya. Pide mendre ni mata rancak ni mau pide mita ni Abu Lahab bapak-bapak dan ibu sekalian. Yang nangi kasih Utsman bin Affan di sana maka desi alai Utbah terpaksa napali alena balala nama subola tila alaman di kamar Raimun gangkana yewe ada kwa murena yasangi Saida angka murena macocon umurun yasa Saida akade ena deto tu na cik dimi mahkun rai maka de Utsman upahas saja tapi cibeningi ia pubeni iru mahkun reye saya akan mendapatkan kemuliaan mahkun reye liwa kesinir mahkun reye saya akan mendapatkan derajat yang mulia alak biranna miru mahkun reye wacinai maka de murena na iya ku alak biranna angka agaga meka paku agaga kamina melebi waddimu pigau jika kau yang kau harapkan dari rukaya seperti itu maka saya beritakan kepadamu upakona maka de angka pagaga komelo kopigoi kamu akan lebih mulia daripada memperistirikan rukaya yang sudah diperistirikan oleh pemuda lain maka de agar wamure maka de angka tu nabi makwakwai coba-coba illau okuro nabi angka nabi makwakwai yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan. Angka nabi makwakwe matu iya kumacin rola mana ngitawe paja nitawe masompa ribatue iya kumacin rola nasibawe madece mengkalingai pasapasanna kehidupanmu akan menjadi lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akhir pasanna roh napikiriki kasih napikiriki iya aga napau silasuran indok nah pak silasuran indok nero Saida bapak ibu sekalian, ya ini naruh pengajari tu gangkana nak coba-coba i salai bolana nak kedawan talak tu, wana ufakiru fi ma qalat hu qalati. Gangkana wakulikulengan ni salai bola, wakulikulengan salai bola ulau ujuk kajukka falaki itu Abu Bakrin, gangkana si runtuk ke Abu Bakrin, wahadat tuhu bima akbarat nibi. gangkan na ucurita-curitangi persoalaku makadame ka mabeni ni dah ka tau eh makumoro lolo na pangajari ka amureku angkagare tau matu na utusu puang Allah Ta'ala mancaji Nabi ina rupada pepasal amana tu ridino letu akhir. Agan apa Abu Bakar, wallahi laqad sadaqat khalatuka fima akhbartuka. Ya wattiro dek panisangi maka de salanni salanni Abu Bakar. Ya dek panisangi maka de salanni akade demi Allah apa yang telah disampaikan oleh bibimu dega gasalana parallu pikiriki upaha kumar maka de iye ko liwa cara demu liwa acamu kamu bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Tidak sedikit pun tersembunyi bagimu. Degagagaga mah kecuk busengadina misa manang iya tuju ya salih. Degarumite itu masum pepatu. Lihatlah saudara-saudara kita yang lain. Kaum kita kata Abu Bakar Ash-Shiddiq. Iterote batu nasumpah. Iro batu hanya terbuat dari onggakan batu bapak ibu sekalian. Denis sama bicara. Dena mah kita. Dena mah ringkalinga. Milomo pugo masuk pemasuk pemakor. Nang kasuro na utusu pong Allah Ta'ala. Maka deni kaje suro na utusu pong Allah Ta'ala na kada ang kasuro na utusu pong Allah Ta'ala ya sangai Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka de asa dikul wa asa dikul amin. Ang kasuro na utusu pong Allah Ta'ala ya sang Nabi Muhammad bin Abdullah apun Abdul Muttalib. Tapi maka puru linrona nak ada asalikul amin tanya gaji pi iya matoro tahu nasi tapui tahu orang jujur dan terpercaya nak ada iya natu silalon tetap petimun Abu Bakar Ash-Shiddiq bapak ibu sekalian agan apa Umar hal laka antus hibuni ilai dega kata melo si bangga lo kurmi nak rado sirun tu yarto ni kalau mewesi jadi sirun tu. Layan teranir Abu Bakar Ash-Shiddiq Utsman bin Affan bapak ibu sekalian nappai siolo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimat pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajib ya Utsman da'i Allah ya Utsman bin Affan ir tappai pongi Utsman bin Affan ok Nabi ajib ya ajib ya Utsman da'i Allah wahai Utsman sambutlah sekarang ajakan dan seruan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dupaini pammasina puang Allah Taala meloi puleku. Inni Rasulullah ilaikum khassa ya wa ila ummatin amma wa ila khalqillah amma. Sambutlah ajakan Allah. Terima lalu ni makokoe. Na puleku hidayah wahai Utsman. Terimalah agama Allah sesungguhnya saya ini adalah ya utusannya untuk kalian dan kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Okotoni rawattu bapak ibu sekalian silalona napau nabitta majama ni nabitta sibawa Utsman bin Affan napoi makade asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Naro dendra kade majama itu napoi makade puraku majama nabayat nabitta dena umelo makatan niwi anu macaripai. Masyiral muslimin, liswa pemang. Turun ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab ila akhir surah. Mapallani dacilinna Abu Lahab. Mak bayi sangi nabitta tapi napuapoi napunurei napunureti nabitta padahal DJ na tau mak bayi saja itu pada kedudukan. Nasani ipakatu nari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika turunnya ayat tabat yada Abi Lahab. Gangkan nanok bi bayne nanah kada melo ka sedingia pasarai anak tasibawa anak na Muhammad. Apa kabatulak garonatur upung Allah Ta'ala ternyata Utbah bin Abu Lahab siala irukaya Utaibah bin Abu Lahab siala Ummu Kalsum dua anak-anak anak nabita anak-anak malang Abu Lahab ni wasiala kalian lihat penasak ding
1: simakbai sakina magita pangupatujui ki aya tabat siada Abi Lahab acilakangang Abi Nasanga kehancuran yang dimiliki oleh Abu Lahab mapalla Abu Lahab nak kada si babai nena de nawa ding pasar anana dua anak nak kalolo yasang Utba si ba Utaiba si alati anak nan Nabi ta dua anak nan Nabi ta ne wasiala ienar itu bapak-bapak dan ibu sekalian irukaiya si ba umukasu irukaiya si ba kan anak puan anak kada salawina ya saya baca bapak ibu sekalian qala lahumu Abu Lahabin wa ummuhuma Ummu Jamil jajasan tu bainan Abu Lahab Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah faraqa ibnatai Muhammad nabi anak ni dua Utbah si ba Utaibah kada asar aku nak apa kasiri-siri ni angka gari aya no makoy ye terus selanjutnya fa faraqahuma qabla ayadakhula bihima subhanallah ternyata ya tesia lagi kedua pasangan ini bapak ibu sekalian memang ijagai ini apa cingannya ya makun raya dui itu tanamu sialah lad magi nang kaya rane desi gaga cina-cina na pemelo mewe sidapi baini Allah ingin menjaga rahim putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua-duanya ya jadi narampe bapak ibu sekalian maka dai fafarakahuma qabla ayadakhula bihima kiramatun minallahi ta'ala lahuma ternyata ye dua nang tau sialai dua pasangan ini dega agak cina-cina na sidap pedap pegang karena belum pernah bercampur antara satu dengan yang lain. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Allah ingin menjaga karamah, kemuliaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riyo paga irukaiya si bawa Ummu Kalsum Bapak Ibu sekalian. Lupa-lupa ipasara bapak-bapak dan ibu sekalian dan semakin hinalah pidik matuna ni akatutungan Abu Lahab ya sangi mario irukaya masara si ba Utbah ternyata bapak ibu sekalian di sebelah liwa pariona Utsman bin Affan nasaba iya nanak katai wey tamai tayo salam tamai tayo salam ternyata uruntuk duwe ulolongan ni amul agasan alat birang irisisina puang Allah Ta'ala saya pun insyaAllah akan menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa pikir panjang Bapak Ibu sekalian langsung melamar putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima, terima. Iya. Ya matur jadi tu puang Allah Ta'ala madari makor kong kagaga tu napaleko-leko kijolo gangkana sili suamo tu matu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu akan tutungannya aja jadi tamai kompas. Sukses itu harus di biasanya kita harus melewati ujian-ujian, cobaan-cobaan, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Ya. Kong kagak kata cinai na palesir ti pung Allah Taala sabar ramoki akan ada hikmah lebih daripada itu. Nabi Ibrahim isuro giri ya anak na pai pagagaga, perri pagagaga, anak ilolau na suruh pung Allah Taala giri tapi napi gaumi. Ya. Fa fadainahu bi dhibhin azim. Kemudian Allah ganti dengan ya. Napa tolai yang ipung Allah Ta'ala si bawa olokolo ya namanya kibas. Ya pun Allah Subhanahu wa taala titai hikmah-hikmah di balik Bapak Ibu sekalian untuk menguatkan keimanan. Na perintangi Firaun untuk masuk gerema nang yang anak si lolone janji. Ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian cik di anak-anak lapungindo turung ya lapung Allah Ta'ala maka ko janji matuin falkihi fil yami. Amali alirang yoko alirangi ya alirang yoko saloe tau macca lagi nange mati ko salo wusu anak-anak silalona jaji panlopi-lopi deni selangi iya tau melo impuni gerei anak-anak silalona jaji ternyata iya rumah tu agak kayak mali ilau sisang iya lo bolana aduh uli waduh ulah ia naruh tahu kami nak baca wipung Allah Ta'ala nak baca lah dah kongkana nak arwani janji ia matur matur timang napa na piara gangkana maraja hikmah Bapak Ibu sekalian dibalik semua itu bagi orang yang beriman madari itu mapai-pai mapasih-pasih agak-agak tapi insyaAllah li supengan mancaji menyaman bapak-bapak dan seperti inilah Utsman bin Affan ternyata tamai salang akhirnya Allah Subhanahu wa taala tentunya sudah mengatur dengan turunnya tabat yada ipasara iya nana idua we liwa riu na rukaya ya sengima liwa riu na rukaya liwa periu na Utsman bin Affan, bapak-bapak dan ibu sekalian, seketika itu datang melamar Rukaya, bapak-bapak dan ibu sekalian untuk diperistrikan. Laipa pemuju ni gangkan naipa pekemanan ni teh duit. Maka daitai bapak ibu sekalian, ahsanu sawjaini ra'ahuma insanu. Namo pekku kanjak na teita bau timparui sipak dua. De nagaga pada-pada si kanangan na bau timparu antara Utsman si bawa Rukaya. Si kanangan lada. Tanre-tanre na si kanangan, garta na cantik na si kanangan mana je. Sipak-sipak na si kanangan mana. Itu ni, menurut kulunya kau si kanangan. Ya. Cik dimaka tanre, cik dimaka panci. Ya. Cik dimaka putih, cik dimaka lotong, tak ada pengka. Cik dimaka nenak, cik dimaka mekko. Tapi ya benar kada, ahsanu zaujaini ra'ahuma insan, de nagaga tau malau bine pada-pada si kanangan nak. Pada-pada si kanangan na dena gaga pada-pada si kanangan mana kitu baineta tapi de ta cau isi kanangan na Utsman bin Affan si bawa Rukaya anak na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rukaya wa zaujuha Utsman na poi makade antara Rukaya dengan Utsman radhiyallahu taala dan ternyata Bapak Ibu sekalian ternyata de na siaga matu etana sial ya de na siaga etana sial kemudian saya lanjutkan ya. Dakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ibnatihi Rukaya. Apa ya melo cerita ye? Kita ingin banyak-banyak berbicara masalah Utsman. Si di waktu tame Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bolana i Rukaya. Ya betuangan bolana Utsman bin Affan matangalib bai i Rukaya na paci-paci ngulu anak Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Iko makokoi sampui. Ya, la ale na paci ngulu anak Nabi ta ya, dia keramas rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iruntu apa yang aku Nabi sallallahu alaihi wasallam takista irukaya. Nah, sing rumah kade de toga rumah tu nampar ka ambuk ku kasih makan de maje nanang kalakai mu namo pe uluak mu meloto, uluak na meloto mu pacingan. Gangkan na Bapak Ibu sekalian makade Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya anak makun raiku ahsini ila Abi Abdullah fa innahu ashbahu ashabi bi khulqan. Na sangi rumah tu maka dai matak go ni rambokku makku je nang kacarana namu pele ulu ana lakai mi ku mana tu murusui. Irun tu aku Nabi ta pacingi sampai ulunna Utsman bin Affan. Na kada Nabi ta sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya ahsini ila Abi Abdullah fa innahu ashbahu ashabi bi khulqa. Khulqan. Anakku irukanya patarru imatarru makat. Ahsini pakanjaki lalu ibatemu na ye tumalingi wi jampangi wi Utsman bin Affan misamo Utsman bin Affan siage egan nama sabu sahabat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya Utsman saja kata Rasulullah. Utsman bin Affan itu bawa pada-pada sisa sifat pada-pada sisa ngasosok pada-pada pasirirakku, pada-pada timukku, pada-pada batiku mak bicara. Utsman bin Affan asbahu ashabi bi khuluqa. Pada-pada kak tia sifatku tu Utsman bin Affan. Begitu mulia Bapak Ibu sekalian Utsman bin Affan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sialana Rukaya ketika pada waktu itu Bapak Ibu sekalian keadaan umat Islam di Mekah pada waktu itu semakin tertindas. Karena napalalo ni nabita, napalalo sahabat. Kedai ia meloi selai kampungnya, lo ni jauh pak biring-biringnya letak. Angkasi di kampung nak jalokan nabita sange Al-Habasha, sange Ethiopia, Ethiopia kumakoko. Ternyata nisana Utsman tanpa pamit kepada Rasulullah. Dena nilau permisi oku nabita sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Utsman tidak pernah ragu. Dia nak kena bata-bata cik demo kong kagak-agak melo na pigau dan dia lakukan tidak tanggung-tanggung. Ternyata ning kalingana Nabi ta pura na pau yaro dena na puangi Nabi ta. Nalai bayenena. Na Sulaiman sinin na agaganna. nalai bene na nappa na latu untana na pakatanni pole mulri akatanni masa kodi taroni na dapi na waktu na isalai Madinah untuk jamai pasuran na petunjuk na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Dia tinggalkan segala-galanya. Na Sulaiman na gagaganda bapak-bapak dan ibu sekalian, gangkan na ia mana nesengi Nabi maka dede ni pe gage Utsman bin Affan. Si bawa de toni pelik gage anakku engka mana tahu mapisan na kada sidup paka okku lalange si di unta na kadue ya irukayya makatan nili wa arre na monrinna Nabi monrinna Utsman bin Affan na kada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabahu sahabahumullah insyaallah anakku si bawa menituku Utsman bin Affan na sabak de nengka na bata-bata jamai pasuraku pasuran na puang Allah Ta'ala keduanya senantiasa akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekira-kira ya insyaallah mamargi-magi pada malam pesungat tanah padang kawatu na pinraki pun Allah taala kita akan lanjutkan kembali. Kita sudah bisa mengambil satu hikmah besar bahwa Utsman bin Affan mendapatkan kemuliaan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan derajat di akhirat kelak, bahkan salah satu di antara penghuni surga yang dijamin oleh Rasulullah SAW di antara 10 sahabatnya. Yang pertama, yarona punnya pi Utsman de nangkana bata-bata cek demo untuk pigaui pasuronna pung Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Mamagi-magi apa barakai pung Allah taala watukta, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada yang gurie yang ribie tanah podona pak barakai pung Allah Subhanahu wa taala. Demikian lebih kurangnya, ada hal yang kurang berkenan mohon kiranya dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi.

0: anak mertua, jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ele-ele si Akang, pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara sekutim dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

untuk Anda yang bersiap untuk menuju ke tempat tugasnya, seperti biasa, sebelum saya mulai jumpa kita di program Sosial Lintas Daerah,

Bupati Pinerang Irwan Hamid sambut kaca di Sulsel, sinergi hukum diharapkan perkuat pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa Matonggong apresiasi respon cepat Bulog Pinerang ganti beras bantuan. 106 KDKMP Pinerang segera beroperasi, 92 gerai dan gudang disebut rampung dibangun. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Sosial News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Sosial News Lintas Daerah.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, kali ini terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, SMA Negeri 1 Pinrang resmi memberlakukan sistem pembelajaran dalam jaringan atau daring bagi seluruh siswanya. SMA Negeri 1 Pinrang berlokasi di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo nomor 2, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Kebijakan ini diambil menyusul terbitnya surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin. Pemerintah provinsi menerapkan kebijakan pembelajaran daring atau dalam jaringan pada Senin 14 September lalu hingga Jumat 18 September akibat kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM dan antrian panjang di SPBU. Kepala SMA Negeri 1 Pinrang, Makbul, mengonfirmasi bahwa pihak sekolah langsung bergerak cepat usai menerima arahan dari Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Pihak sekolah kemudian menggelar rapat darurat internal secara dalam jaringan untuk menindaklanjuti instruksi pemerintah provinsi tersebut. Penerapan pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Pinrang ini berlaku menyeluruh untuk ribuan peserta didik. Total siswa yang mengikuti proses belajar jarak jauh ini mencapai ribuan orang. Dan ada 1.296 orang yang terdiri dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Meskipun sistem daring diberlakukan, sejumlah guru tetap memilih hadir dan mengajar langsung dari lingkungan sekolah. Hal tersebut dipicu oleh kendala teknis serta situasi lingkungan di sekitar tempat tinggal para tenaga pengajar. Sekolah memberikan kelonggaran terkait platform digital yang digunakan guru untuk berinteraksi dengan para siswa. Selain itu, pihak sekolah juga memberikan toleransi bagi siswa yang mengalami masalah jaringan internet. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa metode belajar jarak jauh memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan tatap muka. Dan Makbul berharap situasi kelangkaan BBM segera membaik agar aktivitas persekolahan dapat kembali berjalan normal seperti biasa. Siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Pinrang, Syahrir, mengeluhkan penerapan sistem pembelajaran dalam jaringan yang dinilai kurang efektif. Ia merasa penyampaian materi secara daring tidak seoptimal saat melangsungkan proses belajar mengajar secara tatap muka di kelas. Mata pelajaran untuk tingkat akhir membutuhkan tingkat pemahaman yang jauh lebih mendalam. Selain kendala pemahaman materi, ia juga mengeluhkan keterbatasan komunikasi dengan sesama warga sekolah selama proses belajar jarak jauh.

Sinergi antara pemerintah Kabupaten Pinrang dan jajaran kejaksaan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini terlihat saat Bupati Pinrang Irwan Hamid bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Pinrang menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Sulawesi Selatan Muhammad Syarifuddin di Kantor Kejaksaan Negeri Pinrang pada Rabu 16 September kemarin. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan kerja perdana Muhammad Syarifuddin ke Kabupaten Pinrang setelah beberapa waktu lalu dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pertemuan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan jajaran kejaksaan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irwan mengungkapkan bahwa hubungan dan sinergi pemerintah Kabupaten Pinrang dengan jajaran kejaksaan selama ini telah berjalan dengan baik dan harmonis. Sinergi tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan kerjasama yang memberikan manfaat dalam penyelesaian persoalan hukum serta mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan. Salah satu bentuk sinergi yang telah berjalan adalah penerapan program restoratif justice yang mengedepankan penyelesaian perkara dengan mengedepankan musyawarah. Kerjasama tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan pendampingan dan pemahaman hukum kepada pemerintah daerah, sehingga setiap kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan dapat dilakukan secara lebih tertib, tepat, dan sesuai aturan. Bupati Pinrang Irwan Hamid berharap kunjungan kerja Kajati Sulawesi Selatan ini semakin memperkuat hubungan kelembagaan yang telah terbangun selama ini. Komunikasi dan koordinasi yang baik akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai persoalan hukum sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan pada koridor yang telah ditetapkan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Pinrang, jajaran Kejaksaan Negeri Pinrang, serta unsur terkait lainnya. Kepala Desa Matombong Tahir mengapresiasi langkah cepat Perum Bulog Cabang Pinrang dalam menindaklanjuti keluhan terkait kualitas beras bantuan yang diterima oleh warga. Tahir menyebut beras bantuan pangan yang telah diganti Bulog kini dalam kondisi layak dan sesuai dengan standar. Ia pun menyampaikan terima kasih atas perhatian Bulog terhadap keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Matombong. Beras pengganti yang disalurkan Bulog telah diterima warga dalam kondisi yang dinilai jauh lebih baik. Apresiasi tersebut disampaikan setelah Bulog merespon cepat keluhan yang sebelumnya muncul terkait beras bantuan pangan di Desa Matombong. Pimpinan cabang Bulog Pinrang Faisal Jafar mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti laporan dari pemerintah desa dengan mengganti beras bantuan tersebut. Beras pengganti kemudian dikirim dan telah sampai di Desa Matombong. Faisal menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hak keluarga penerima manfaat tidak tertunda. Beras yang telah didistribusikan juga telah melalui pemeriksaan kelaikan mutu atau quality control di gudang Bulog sebelum dikirim kepada masyarakat. Bulog tetap melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan kualitas bantuan pangan terjaga hingga diterima oleh masyarakat. Masih dari Kabupaten Pinrang, Saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang menargetkan 106 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP mulai beroperasi pada 30 September hingga 5 Oktober 2026 mendatang. Target tersebut ditetapkan setelah proses verifikasi dan validasi pembangunan gerai, gudang serta fasilitas pendukung seluruh KDKMP rampung. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, Ken Mukti Ali mengatakan proses verifikasi dan validasi masih berlangsung.
Sekitar 92 dari 106 KDKMP tahap 2 telah merampungkan pembangunan fisiknya. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bangunan dan fasilitas pendukung memenuhi kebutuhan operasional koperasi. Pemerintah pusat memberikan batas waktu penuntasan verifikasi dan validasi hingga 18 September 2026. Setelah tahapan tersebut selesai, pemerintah daerah menargetkan operasionalisasi KDKMP berlangsung secara terpusat mulai 30 September hingga 5 Oktober 2026. Ken mengatakan salah satu kendala yang masih dihadapi berada pada distribusi perlengkapan ke wilayah pegunungan. Akses geografis membuat mobilisasi perlengkapan menuju sejumlah desa membutuhkan waktu lebih panjang. Sementara distribusi perlengkapan ke KDKMP di wilayah dataran pada 12 kecamatan disebut berjalan tanpa kendala berarti. Selain gerai dan gudang, pemerintah juga menyiapkan kendaraan operasional untuk mendukung aktivitas koperasi. Bupati Pindrang Irwan Hamid sebelumnya menyerahkan secara simbolis 38 kendaraan operasional KDKMP pada Senin 7 September lalu. Kendaraan tersebut terdiri atas 16 truk, 12 pick-up, dan 10 kendaraan roda 3. Penyerahan berlangsung di halaman kantor Bupati Pindrang Jalan Bintang, Kecamatan Watang Sawito, Pindrang. Ken mengatakan, distribusi kendaraan dilakukan secara bertahap kepada KDKMP penerima. Sekitar 40 unit kendaraan tambahan masih dalam perjalanan untuk melengkapi penyaluran. Penyaluran kendaraan tahap berikutnya menyasar sekitar 18 KDKMP yang menjadi perwakilan di sejumlah kecamatan. Dan dengan demikian, sedikitnya 78 unit kendaraan telah atau sedang disiapkan berdasarkan jumlah kendaraan yang telah diserahkan dan tambahan yang disebut masih dalam perjalanan. Namun, pemerintah daerah masih perlu memastikan distribusi akhir kendaraan kepada seluruh KDKMP penerima sebelum operasional dimulai. KDKMP Pindrang selanjutnya memasuki fase yang lebih penting, yakni memastikan fasilitas yang telah dibangun dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi secara berkelanjutan.

Petani menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Pinrang. Mereka mengeluhkan pasokan air melalui saluran irigasi sudah 2 bulan terakhir tidak mengalir yang membuat sawah kekeringan. Masa petani dari Kecamatan Duampanua melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Pinrang di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 1 Macorawalie, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Rabu 16 September kemarin. Mereka meminta anggota Dewan memberikan atensi terkait nasib mereka. Salah seorang warga bernama Lapris menyebut ada ratusan hektar lahan sawah yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Petani dari Kecamatan Duampanua menilai pendistribusian air selama musim kemarau tidak merata. Dan ia merasa dianaktirikan karena air yang ada di bendungan Benteng banyak diarahkan ke Pinrang Selatan. Sementara di Pinrang Utara sama sekali tidak ada. Jadi, ia merasa di Duampanua ini dianaktirikan. Imbas kekeringan yang terjadi, banyak padi petani yang akhirnya mati kekeringan. Ia pun meminta pemerintah agar berlaku adil, agar pembagian air dari bendungan Benteng dapat dilakukan secara merata. Sementara Kepala Dinas PSDA BK Pinrang Barumsa menjelaskan, krisis air yang terjadi murni dipicu oleh faktor kondisi iklim. Debit air di bendungan Benteng saat ini merosot drastis hingga tersisa 33 meter kubik. Adapun terkait permintaan dari petani dari Kecamatan Duampanua agar pintu air dibuka sudah dilaksanakan. Meskipun hal tersebut akan membuat terjadinya perubahan distribusi air ke saluran yang lain. Sementara itu, saudara, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Pinrang menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan bantuan tanggap bencana kepada salah satu warga yang tertimpa musibah kebakaran di Kelurahan Palameang, Kecamatan Matirosompe, Kabupaten Pinrang. Musibah kebakaran tersebut terjadi pada Senin malam 6 September 2026 lalu. Peristiwa yang berlangsung singkat itu melahap pemukiman warga dan meninggalkan kerugian material bagi korban yang terdampak. Menerima laporan kejadian tersebut, Basnas Pinrang mendatangi lokasi untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada korban. Penyerahan bantuan ini turut disaksikan oleh pihak pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat setempat. Basnas Pinrang menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan dana zakat dihimpun dari para muzaki. Penyaluran ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak serta meringankan beban korban pasca bencana. Basnas Pinrang juga berharap semakin banyak masyarakat Kabupaten Pinrang yang menunaikan zakatnya melalui Basnas Pinrang agar manfaatnya dapat semakin meluas dan dirasakan secara nyata oleh warga yang membutuhkan. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
5: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
4: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
7: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
8: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
9: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
8: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, setelah tadi saya menyampaikan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang, sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan dan khususnya lagi dari wilayah Aceh Taparang. Dan kali ini kita ke Kabupaten Nrekang, bahwa tiga pejuang lingkungan Nrekang akui pemukulan, sebut penolakan tambang demi lindungi kampung. Saudara, tiga terdakwa dalam perkara dugaan kekerasan terhadap pihak perusahaan pertambangan di Nrekang mengakui telah melakukan pemukulan dan perusakan. Namun mereka menyatakan tindakan tersebut terjadi secara spontan setelah berulang kali melakukan penghadangan terhadap aktivitas perusahaan yang mereka khawatirkan berdampak pada lingkungan dan pemukiman warga. Ketiga terdakwa, Ardiansyah, Ilham, dan Jasmine, kembali menjalani persidangan pada 8 September 2026 lalu. Dalam pemeriksaan, mereka menjelaskan alasan menolak aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh CV Hadaf Karya Mandiri. Mirayati Amin dari Kobar Nrekang mengatakan ketiganya memang mengakui perbuatan yang dilakukan dan menyesali tindakan tersebut. Namun menurutnya, perkara itu perlu dilihat dalam konteks perjuangan warga untuk menghentikan aktivitas pertambangan. Dalam persidangan, ketiga terdakwa menjalani pemeriksaan yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti. Mereka menjelaskan keterlibatan dalam aliansi penolakan tambang dilatar belakangi oleh keresahan dan kekhawatiran terhadap potensi bencana yang dapat mengancam pemukiman serta lahan tempat mereka beternak. Ardiansyah mengakui memukul Chao setelah sebelumnya terjadi sejumlah upaya penghadangan terhadap aktivitas perusahaan di lahan milik warga. Ia pun mengatakan penolakan tersebut dilakukan karena pihak CV Hadaf Karya Mandiri tetap berupaya menjalankan aktivitas pertambangan meski warga telah menyampaikan keberatan. Dan saat ditanya oleh majelis hakim mengenai alasan penolakannya, Ardiansyah mengaitkannya dengan pengalaman banjir yang pernah dialami oleh keluarganya. Dalam persidangan, Ardiansyah juga mencoba menjelaskan kembali situasi ketika kejadian berlangsung. Ia mempertanyakan alasan pihak perusahaan tetap datang ke lokasi meski telah mengetahui adanya penolakan warga. Ketiga terdakwa mengakui kesalahan atas tindakan pemukulan terhadap Chao. Ilham juga menyatakan menyesal telah merusak lampu stok mobil dan mengangkat kerah bajunya. Mereka menyatakan tidak memiliki niat untuk melakukan kekerasan terhadap pihak perusahaan. Menurut pengakuan para terdakwa, tindakan tersebut merupakan respon spontan setelah pihak CV Hadaf Karya Mandiri berulang kali berupaya masuk ke lokasi untuk melakukan pengambilan sampel. Jasmine mengatakan setelah melakukan penghadangan, dirinya langsung teringat terhadap ternak yang berada di lahan penggembalaan dan kembali melanjutkan aktivitasnya di lokasi tersebut. Ketiganya juga menyebut tindakan pemukulan tersebut merupakan kali pertama mereka melakukan kekerasan terhadap orang lain. Meski mengakui dan menyesali tindakan tersebut, mereka menyatakan tetap menolak aktivitas pertambangan yang dinilai dapat mengancam lingkungan dan ruang hidup warga. Menurut mereka, penghadangan dilakukan untuk mencegah aktivitas tambang masuk ke wilayah kampung serta mempertahankan lingkungan yang mereka anggap penting bagi kehidupan masyarakat dan keberlangsungan peternakan. Kekhawatiran warga juga berkaitan dengan kondisi wilayah yang menurut mereka rawan bencana. Mereka khawatir aktivitas pertambangan di sekitar pemukiman dapat meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area tambang. Menurut Kobar Nrekang, warga sebelumnya telah berulang kali mendatangi lembaga perwakilan rakyat untuk menyampaikan persoalan tersebut. Namun mereka menyebut belum memperoleh titik terang melalui jalur dialog dengan pemerintah maupun perusahaan. Kondisi tersebut kemudian membuat warga menilai upaya mencari penyelesaian melalui jalur yang tersedia belum memberikan hasil. Sementara
aktivitas pertambangan tetap berlangsung. Dan kita ke informasi yang terakhir, saudara. Kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa 76 rumah di Parepare rusak diterjang angin kencang dalam 2 hari. Saudara, angin kencang menerjang wilayah Kota Parepare dalam 2 hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat total 76 rumah warga mengalami kerusakan akibat fenomena cuaca ekstrim tersebut. Rumah yang rusak akibat angin kencang tersebar di 12 kelurahan. Lokasi pemukiman warga yang paling banyak terdampak berada di Kelurahan Bukit Harapan dan Kelurahan Galung Maloang. Kerusakan kategori sedang terjadi ketiga sepertiga bagian bangunan rumah warga mengalami kerusakan. Sementara untuk kategori ringan, dampak kerusakan umumnya terlihat pada atap seng yang terlepas hingga penyangga kayu yang patah. Meski puluhan rumah mengalami kerusakan, warga terdampak saat ini masih memilih bertahan di kediaman masing-masing. BPBD memastikan belum ada warga mengungsi lantaran peristiwa ini tidak disertai dengan hujan deras. Pemicu utama kerusakan adalah tiupan angin kencang yang menghantam struktur bangunan warga. Selain itu, banyak atap bangunan yang terlepas akibat kondisi kayu penyangga rumah yang memang sudah lapuk. Selain merusak puluhan rumah, angin kencang juga menyebabkan deretan pohon tumbang di sejumlah titik. Peristiwa pohon tumbang ini turut menimpa jaringan utilitas hingga mengganggu kabel listrik dan jaringan telekomunikasi. Dan berdasarkan pantauan BPBD, hembusan angin kencang di Parepare rata-rata mencapai kecepatan hingga 37 km per jam. Kecepatan angin mendadak bahkan sempat menembus angka 45 km per jam dalam kurun waktu beberapa detik. BPBD menghimbau seluruh warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman cuaca ekstrim. Masyarakat juga diminta memperhatikan ketahanan fisik bangunan rumah agar lebih tahan terhadap terpaan angin. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susen News Lintas Daerah. Dan jangan Anda lewatkan program siaran langsung kami dalam kajian rutin yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Munawir Pinrang pada saat sesudah melaksanakan sholat subuh. Nah, bagi masyarakat yang ingin menyaksikan atau menghadiri langsung kajian rutin subuh tersebut, bisa langsung ke Masjid Agung Al-Munawir. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan di radio, silakan. Dan juga selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan melalui Facebook kami di Susia FM Pintang. Jadi jangan lewatkan kajian rutin subuh langsung dari Masjid Agung Al-Munawir Pintang pada Jumat besok. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri. Pamit, sampai jumpa dan salam Susia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.